0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor.
2: Dan sebuah kehormatan, inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini.
0: Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO untuk berbelanja pertahanan sebesar 3,5% dari Produk Domestik Bruto atau PDB 2029. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan mengkaji penggabungan Badan Geologi dengan BMKG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Indonesia merupakan negara yang rawan bencana mulai dari gempa, longsor, banjir, erupsi gunung berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Selain itu, Indonesia berada di cincin api yang mengakibatkan Indonesia kerap diguncang gempa dan erupsi gunung berapi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan untuk menggabungkan antara Badan Geologi Kementerian SDM dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta.
1: Karena kita ada di Ring of Fire, kita siap. Ternyata juga erupsi terjadi lagi di beberapa tempat ya. Di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya, ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya, untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
3: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
4: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, Radio Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2022.
6: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar Rp50 triliun.
1: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
6: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan, penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
5: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
6: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
7: Ya, ada kalau dihitungkan ada 1.000 lebih, 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif, bahkan merugi.
6: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
7: Kalau dan antara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
6: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari 186 triliun rupiah pada 2024 menjadi 326 triliun rupiah pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari 85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi 142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai 200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
8: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
9: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
10: Menurut saya efisiensi memang penting ya supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga 100 triliun rupiah. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga 50 triliun rupiah. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur, sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman, Lars Klingbeil, pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
12: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
13: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan

0: kesempatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
1: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.
2: Indonesia senshu.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
2: Terima kasih.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.

0: Kita lanjut ke lokasi yang kedua, pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini maksud kami. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi. Dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRA SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 68% terjadi pada waktu siang hari. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berkonsentrasi penuh dan selalu mematuhi marka-marka jalan demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain saat berada di jalan. Dan kami juga ingatkan, Korlantas Polri mengingatkan kepada Anda masyarakat untuk memantau informasi resmi pada akun-akun resmi seperti PVMBG, BMKG, dan BPBD, dan juga instansi-instansi terkait, dan tetap tenang, waspada, dan juga jangan mudah untuk mempercayai informasi-informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: adalah kerabat dekat.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat pagi saudara pendengar, setelah tadi kita mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 ya. Saat ini kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang maupun sekitarnya. Dan di lapangan kami sudah terhubung dengan Ibda Ashar Agung. Langsung saja pendengar. Selamat pagi Ibda Ashar.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda Ibda.
2: Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar RRI Banten dimanapun berada. Saya Ibda Ashar Agung, selaku personel di Lantas Polda Banten, melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini di wilayah hukum Polda Banten, tepatnya di Simpang Bades, Pakupatan, Kota Serang. Pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2026, pukul 7.30, terpantau pagi ini kondisi arus lalu lintas di Serang Timur menuju ke Ciruas terpantau lancar, begitu pula arah sebaliknya. Dengan kondisi traffic light normal, tidak ada rekayasa arus lalu lintas pagi hari ini. Aktivitas kota Serang termasuk normal untuk anak sekolah dan pelajar melaksanakan belajar jarak jauh imbas dari erupsi Gunung Anak Rakatau. Kami himbau kepada masyarakat pengguna jalan tetap patuhi aturan, utamakan keselamatan di jalan, serta gunakan masker saat beraktivitas di luar. Demikian yang dapat kami laporkan, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Ibda Ashar Agung. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas.
2: Selamat pagi.
1: Baik pendengar, berikut informasi dari Ibda Ashar Agung dari Ditlantas Polda Banten bahwa terpantau kondisi lalu lintas di Simpang Bades Pakupatan Serang dari Serang Timur ke Ciruas terpantau lancar ya pendengar, dan trafik like normal dan tidak ada rekayasa lalu lintas. Dan dikabarkan juga siswa sedang melakukan pembelajaran jarak jauh imbas dari persebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Jadi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas di luar, tetap jaga kesehatan dan tetap pantau informasi resmi seputar kondisi lalu lintas maupun kondisi Gunung Anak Krakatau dari laman yang resmi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
0: Informasi lalu lintas.

0: barang impor tertentu yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500-225.
1: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.
2: Banten pagi ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih membahas soal erupsi dari Gunung Anak Krakatau di mana dampaknya pun juga berkaitan dengan penutupan bandara ya. Dan salah satu bandara itu adalah Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang. Nah, ini kabar terbarunya ya pendengar. PT Angkasa Pura Indonesia melalui kantor cabang Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA Tangerang Banten telah melayani 324 penerbangan hingga Selasa sore ini setelah tutup karena terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau sejak Minggu 6 September ya pendengar. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta Yudi Setiawan mengatakan bahwa sebanyak 324 penerbangan yang beroperasi terdiri dari 208 penerbangan keberangkatan dan 116 penerbangan kedatangan. Dan menurutnya layanan penerbangan secara bertahap ini kembali normal, menyusul terbitnya Notice to Airmen atau Notam terbaru ya pendengar. Dan seluruh rute penerbangan baik domestik ke berbagai wilayah seperti Medan dan Aceh maupun rute lainnya kini dinyatakan sudah aman dan kembali normal. Dan Yudis pun juga mengatakan berdasarkan data yang masuk ke pusat data bandara ya pendengar, total pergerakan pesawat saat ini ada di kisaran 896 penerbangan sepanjang hari Selasa kemarin. Dan sementara itu jumlah pergerakan penumpang diperkirakan menyentuh angka 113.000 orang.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan perakiraan cuaca untuk hari ini wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya. Dan saat ini kami telah bergabung bersama perwakilan dari BBMKG wilayah 2 dengan Kak Hilma. Selamat pagi Kak Hilma. Baik.
2: Halo.
1: Ya, suara saya apakah sudah terdengar Kak Hilma? Kak Hilma, apakah suara saya sudah terdengar?
2: Terdengar.
1: Oke. Ini suara dari Kak Hilma terdengar kurang jelas, ya.
2: Terdengar jelas?
1: Ya, sudah saat ini. Baik, Kak Hilma, silakan dengan laporan perakiraan cuaca untuk hari ini.
2: Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten hari ini di tanggal 9 September 2026. Kondisi cuaca untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hari berpotensi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Untuk intensitas ringan di sebagian besar wilayah Kabupaten Serang, kemudian Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Tangerang bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Sedangkan untuk potensi hujan intensitas sedang masih berpotensi terjadi di Kabupaten Pandeglang bagian utara, Kabupaten Serang bagian selatan, dan Kabupaten Lebak bagian utara. Untuk malam hingga dini hari kondisi cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapannya 55 hingga 95%, anginnya bertiup dari arah barat laut tengah hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga 45 km per jam. Untuk potensi angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang bagian selatan, dan untuk tinggi gelombang ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, Kak Hilma, berarti ini ada beberapa pertanyaan terkait gelombang maupun kondisi arus di Selat Sunda, apakah masih bisa dikatakan aman atau terjadi peningkatan juga dari kondisi arus maupun gelombang laut di sana, Kak Hilma?
2: Berdasarkan informasi yang kami himpun dari rekan-rekan di Stasiun Maritim Merak, dan juga dari pengamatan radar maritim di wilayah Selat Sunda, utamanya di wilayah utara, kondisi arus laut saat ini itu terpantau berkisar antara 0,3 hingga 1,3 knot dengan arahnya dominan dari ke arah barat daya hingga barat laut. Untuk tinggi gelombang lautnya berkisar antara 0,3 hingga 3 meter, dan hingga saat ini tidak ada indikasi bahwa adanya sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau itu yang langsung menyebabkan perubahan signifikan terhadap kondisi arus maupun gelombang laut di Selat Sunda.
1: Baik-baik. Lalu bagaimana dengan kondisi jarak pandang di wilayah sekitar Selat Sunda saat ini, Kak Hilma?
2: Oke. Berdasarkan informasi yang juga kami himpun dari pos pengamatan gunung api di Anak Krakatau, kondisi cuaca di sana dilaporkan berawan. Untuk kondisi anginnya bertiup dengan arah barat laut dengan suhu udaranya 26 hingga 26,3 derajat Celcius. Kemudian secara visual juga tidak teramati adanya gangguan jarak pandang yang signifikan di sekitar wilayah Selat Sunda.
1: Baik-baik. Berarti untuk nelayan ini tetap harus berhati-hati begitu ya, Kak Hilma ya, terkait kondisi dari Gunung Anak Krakatau saat ini.
2: Untuk kondisi saat ini terpantau bahwa sebaran abu vulkaniknya itu ada di ketinggian permukaan hingga 7.000 feet dengan sebarannya mencakup wilayah Teluk Lampung. Jadi dibandingkan beberapa hari sebelumnya, area sebarannya itu lebih mengecil dan tidak lagi meluas ke wilayah-wilayah yang seperti Banten, DKI, ataupun Jawa Barat. Sehingga untuk aktivitas pelayaran ataupun penyeberangan ataupun penerbangan juga sudah normal. Namun kami juga tetap menghimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi perkiraan cuaca maritim utamanya ataupun peringatan dini gelombang tinggi dari BMKG, kemudian dari informasi aktivitas gunung Anak Krakatau dari PVMBG ataupun dari Badan Geologi, juga informasi operasional terkait penyeberangan ke otoritas pelabuhan.

0: masuk ke beberapa wilayah seperti Banten, DKI dan Jawa Barat untuk mulai tadi kemarin, mulai kemarin, lebih tepatnya kemarin, pagi ini, wilayah yang terdampak itu di daerah Selat Sunda hingga ke Lampung. Dan pagi ini untuk di pengamatan jam 7 WIB, yang wilayah yang terdampak itu di Teluk Lampung.
1: Baik-baik. Baik, terima kasih informasinya, Kak Hilma. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, Kak Hilma.
0: Terima kasih.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini ya, pendengar, hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan perakiraan cuaca hari ini terpantau cerah berawan hingga berawan ya, pendengar. Dan selain itu terkait kondisi erupsi Gunung Anak Krakatau dikaitkan dengan pelayaran maupun penerbangan masih terbilang normal dengan intensitas persebaran abu vulkanik yang semakin mengecil ya pendengar ya. Dan pun kondisi jarak pandang ini masih bisa dikatakan normal, tetapi tetap ada himbauan kepada para nelayan untuk tetap berhati-hati. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua.
2: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Niar, kok kamu loyo gitu sih? Ini kan masih pagi.
1: Argan, iya nih, aku lagi lemes, mager, dan pusing. Padahal udah makan tadi.
0: Wah, bisa jadi kamu ngalami anemia karena kurang zat besi. Coba nih minum Livron B-Plex.
1: Hah? Livron B-Plex? Apaan itu?
0: Livron B-Plex, suplemen zat besi dan vitamin dengan harga terjangkau yang enteng di kantong. Formulanya mengandung zat besi, vitamin B-kompleks, vitamin C, mineral penting lainnya yang membantu pembentukan sel darah merah yang optimal. Livron B-Plex dari Pawpros.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Provinsi Banten bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau DPD APRSI Banten bersepakat memperkuat sinergi guna mengatasi tingginya angka kesenjangan penyediaan atau backlog rumah di wilayah Banten. Kesepakatan tersebut diadakan dalam agenda audiensi yang digelar di Gedung Negara Selasa 8 September 2026. Gubernur Banten Andra Soni mengungkapkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah. Sebagai kawasan urban dan wilayah tujuan para pencari kerja, Provinsi Banten menghadapi tantangan tingginya angka backlog perumahan yang diperkirakan mencapai 380 ribu hingga 500 ribu unit. Beralih ke informasi selanjutnya, Pemkab Tangerang memperketat aturan main bagi para kontraktor dan vendor penyedia jasa proyek pembangunan daerah. Seluruh pekerja jasa konstruksi yang didanai APBD wajib didaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan. Keputusan tegas ini disampaikan Sekda Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, saat membuka sosialisasi percepatan Universal Coverage Jam Sostek atau UCG di Gedung Serbaguna 3 Raksa Selasa kemarin. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar senang sekali, saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda di program Banten Menyapa ya, edisi hari Rabu tanggal 9 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang kita bahas berkaitan dengan Hari Olahraga Nasional. Untuk itu tema yang diperbincangkan adalah membangun budaya olahraga dan mencetak atlet berprestasi di Kota Serang. Maka dari itu, untuk membahas tema tersebut lebih lanjut ya pendengar, di studio RRI Pro 1 Banten telah hadir Kepala Disparpora atau Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Serang, Bapak Seka Bahdi. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Seka.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Baik, gimana kabarnya hari ini Bapak?
1: Baik, Alhamdulillah baik.
0: Tetap semangat juga ya Bapak.
1: Harus semangat.
0: Di tengah persebaran abu vulkanik.
1: Benar.
0: Baik. Nah ini Pak, kita langsung masuk ke tema ya. Ini kan kita sudah masuk ke Hari Olahraga Nasional, yaitu momentumnya saat ini.
1: Baik.
0: Nah Bapak Seka selaku Kepala Disparpora Kota Serang, bagaimana memaknai momentum Hari Olahraga Nasional ini?
1: Baik, pertama-tama kita mengucapkan selamat Hari Olahraga Nasional ya, HORNAS 2026. Tentu ini menjadi apa, perayaan bersama kita di tengah situasi Gunung Anak Krakatau ya, tentunya di Kota Serang terdampak juga. Maka kami ya sebagai Kepala Dinas Disparpora Kota Serang tentu mengucapkan selamat hari olahraga nasional, dan ini momentum yang baik untuk kita memasyarakatkan olahraga di Kota Serang tentunya.
0: Mengampanyekan budaya olahraga baik, supaya tetap sehat ya Pak ya tentunya.
1: Harus.
0: Nah kalau dilihat dari Kota Serang ini, bagaimana dengan masyarakatnya Pak, terkait apakah sudah bisa dikatakan hobi olahraga begitu Pak?
1: Ya, kalau kita melihat olahraga ini kan bagian daripada kehidupan kita ya. Di satu hari kehidupan kita tentu olahraga ini menjadi target vital ya, dalam untuk melihat kebugaran dan lain-lain. Untuk di Kota Serang sendiri, saya rasa masyarakatnya sudah memahami arti tentang pola hidup sehat lewat berolahraga. Cuman memang beberapa individu tentunya masih perlu di kita ajak untuk meningkatkan keolahragaan yang ada di lingkungannya, dan membiasakan dan memasyarakatkan serta membudayakan olahraga di setiap kehidupan dan individu masing-masing. Nanti tentunya, tapi saya yakin masyarakat Kota Serang pada dasarnya semuanya memahami bahwa sangat pentingnya olahraga ini bagi kehidupan mereka masing-masing.
0: Gitu. Iya, karena kan kalau olahraga ini kan nanti jadinya investasi hidup panjang gitu.
1: Benar,
0: ya Pak ya.
1: Itu.
0: Investasi jangka panjang.
1: Jangka panjang.
0: Baik, ini tadi kalau dilihat ada kalangan yang kemudian perlu didorong nih Pak. Nah, ini kalangan-kalangan yang perlu diedukasi agar gemar berolahraga, ini kalangan yang bagaimana?
1: Baik, tentunya ini kita kan di Kota Serang ini banyak sekali beberapa golongan ya, yang memang perlu kita sadarkan bahwa pentingnya olahraga bagi dirinya sendiri tentunya. Tentu golongan-golongan ini kita pernah petakan waktu itu. Pertama adalah petakan pertama golongan memang dari 0 usia sampai 17 tahun. Tentu di anak-anak sekolah ya. Anak sekolah kita sudah banyak mengadakan sosialisasi tentang penting olahraga. Di sekolah pun mereka diberikan pemahaman. Nah, ada 17 sampai 30 tahun. 30 tahun ini usia-usia produktif nih.
0: Usia-usia produktif.
1: Yang kadang-kadang ini yang agak susah untuk kita sadarkan penting olahraga. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari mereka, seperti bekerja, seperti berorganisasi dan lain-lain. Nah, ini tentu golongan-golongan ini yang kita anggap sangat-sangat rawan untuk menyadari bahwa pentingnya olahraga itu bagi dirinya. Kalau 30 sampai 60 tahun, saya rasa mereka sudah memahami bahwa pentingnya olahraga bagi kehidupannya. Contoh sekarang sudah ada senam jantung sehat, ada perkumpulan-perkumpulan olahraga, banyak sekali olahraga kemasyarakatan dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk, dia menyadari bahwa pentingnya berolahraga. Ada yang mereka, kita bisa lihatlah di setiap fasilitas olahraga yang kita punya, kita bisa survei di hari Sabtu dan hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. itu rata-rata usia di atas 30 sampai 60 tahun yang menggunakan fasilitas itu. Nah, di mana nih itu usia 17 sampai 30 tahunnya atau 35 tahunnya? Ini kadang-kadang susah untuk memahami dan memanfaatkan situasi dan fasilitas yang ada karena pemahaman tentang keolahragaannya terbentur dengan kesibukan sehari-hari. Maka ini kita penting untuk memudayakan olahraga di dalam dirinya masing-masing. Nah, ini kita perlu sosialisasi juga nanti ke depannya.
0: Iya, baik-baik. Nah, ini memang dari kesadaran ini perlu dibentuk begitu ya, Pak,
1: benar,
0: ya. Terutama untuk yang tadi muda-muda ini terbentur oleh kegiatan aktivitas maupun organisasi gitu ya, Pak. Lalu untuk program dari Dinas Pariwisata dan Keolahragaan ini seperti apa, Pak, yang kemudian akan digencar-gencarkan nih, Pak?
1: Baik. Tentu kami juga tadi yang saya sampaikan di awal ya bahwa kita sudah memetakan beberapa klaster yang ada di masyarakat Kota Serang. Dan kami kalau di anak usia 0 sampai 17 tahun, tentu kami juga mengadakan beberapa kegiatan ya, ada kegiatan latihan apa olahraga dan juga kita juga memberikan kegiatan popda pekan olahraga pelajar daerah, latihan dulu PPLPD kita adakan. Nah, ini kita untuk dalam rangka untuk tadi bukan hanya untuk prestasi tapi tentunya membudayakan olahraga juga di
0: kesehatan
1: bahwa kesehatan itu penting gitu. Nah, sehingga memang kita melaksanakan itu untuk meningkatkan kesehatan dan bonusnya adalah prestasi gitu. Sebagian daripada adik-adik kita ini mengejar prestasinya. Nah, keseriusan dalam olahraga itu. Sehingga bukan saja mereka sehat tapi juga prestasi mereka dapatkan. Nah, untuk anak usia di klaster kedua yang kita sebut klaster kedua tentunya ini kita banyak sekali berkoordinasi dengan Bapomi ya, Badan Olahraga Mahasiswa. Tentunya beberapa kegiatan-kegiatan event-event yang ada di stadion seperti futsal, lain-lain, karate, kemarin silat. Ini juga tentunya membudayakan. Dan untuk klaster ketiga memang kami mengadakan setiap Jumat itu ya olahraga bersama. Kita mengadakan juga jalan sehat, bukan hanya untuk melaksanakan HONAS juga tidak, tapi setiap hari kita di Disperpora itu melaksanakan dan mengajak masyarakat untuk sama-sama bugar. Dan kami ada KPKLI, ya senam jantung sehat, senam lansia. Nah, ini kita laksanakan dan itu ada perkumpulan-perkumpulannya yang dilaksanakan oleh mereka dan kadang-kadang ikut dalam perlombaan juga antar-antar seusia lansia dan lain-lain. Nah, ini kita bantu untuk mereka membiasakan. Tentu faktor pendukungnya adalah sarana-prasarana yang ada ya. Nah, kita hanya menyiapkan itu, sarana-prasarana mereka menggunakan tempat. Tentu ini membiasakan untuk membudayakan, tadi disampaikan Mbak juga, membudayakan olahraga ini memang melekat bukan kepada masyarakat tapi kepada individu-individu masyarakat Kota Serangnya gitu. Orang per orang lah personnya.
0: Iya
1: gitu.
0: Baik. Nah, ini Pak tadi kan sempat disinggung juga terkait menghadirkan bibit-bibit atlet yang berprestasi begitu ya, Pak ya. Lalu dari sebagai perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kepemudaan serta Olahraga nih, Pak, bagaimana menjaring atlet-atlet berprestasi tersebut di Serang sendiri ini?
1: Baik. Tentu Serang ini mungkin salah satu menjadi gudangnya atlet ya. Salah satu gudang atlet ya. Karena kita berkoordinasi dengan kalau bicara atlet pelajar tentu ada Bapopsi, Badan Pembina Olahraga Pelajar Daerah. Tentu kalau memang sudah naik dari Bapopsi ada KONI. Nah, kami kebetulan dua organisasi ini di bawah binaan dari Disperpora. Tentu kami selalu berkoordinasi terkait peningkatan atlet yang ada di kita. Kita seperti kita ketahui kita punya atlet yang sudah mendunia ya, Rizky Juliansa kan sudah punya mendunia tuh. Atlet Kota Serang yang sudah berprestasi tingkat dunia, juara olimpiade. Nah, ini tentunya berangkatnya dari bibit-bibit Kota Serang juga. Nah, bagaimana caranya kita melaksanakan pembinaan? Tentu kita harus bisa berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Tentu sehari-hari mereka di lapangan ada yang namanya pembinaan di tingkatan sekolah. Tingkatan sekolah ini kan mereka sambil sekolah sambil berolahraga. Nah, ini ada pembinaan yang di situ. Itu namanya Bapopsi. Nah, Bapopsi itu yang bertugas untuk memberikan informasi ke kita bahwa ini Pak, ini atlet ini pembinaannya seperti ini. Dibina di sekolah masing-masing. Karena di setiap sekolah punya koordinator Bapopsinya. Rata-rata guru olahraganya itu kan bisa kelihatan ini, membiasakan olahraganya juga melihat potensi-potensi yang ada. Kalau potensi ini dianggap baik maka diusulkan ke kita untuk diadakan 2 tahun sekali di Provinsi Banten itu adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah, nah, yang statusnya pelajar.
0: Oh, baik,
1: maka
0: baik,
1: diadu mereka yang statusnya pelajar untuk kejuaraan tingkatan kabupaten kota. Nah, nanti kita kelihatan tuh bahwa binaan-binaan kita yang ada seperti apa. Setelah itu kalau memang mereka berjuara, ya tadi ada porprov Pekan Olahraga Provinsi Banten, memang ini larangannya sudah diserahkan ke KON ini nanti. Nah, KON ini akan melaksanakan itu. Nah, ini menjadi olahraga prestasi. Kalau porprovnya udah bagus, ya mereka akan di PON. Setelah di PON ya mungkin bisa SIGI, ASEAN Games, sampai ke dunia. Tentu berangkatnya dari daerah masing-masing. Nah, kita untuk mendapatkan bibit-bibit itu ya kita tetap berkoordinasi dengan stakeholder-stakeholder yang ada gitu.
0: Baik, jadi memang berkoordinasi dengan sekolah maupun pihak-pihak terkait ya, Pak.
1: Benar.
0: Karena tadi memang tahapannya itu sampai harapannya ya sampai internasional.
1: Baik,
0: harapan
1: benar, terbesarnya. Banyak rezeki jurnalis-jurnalis yang lain lah gitu, dari cabur-cabur yang lain juga gitu.
0: Amin. Kalau dilihat di Kota Serang nih, Pak, selama ini cabang olahraga yang unggulan itu apa, Pak?
1: Ya. Ya, sampai saat ini kita punya kurang lebih 6 sampai 7 cabang unggulan ya di kita. Kita tetap masih juara umum di karate. Nah, karate itu kita kalau Popda ataupun Porprov kita seru juara tuh umum tuh ya. Di karate kita masih punya, di wushu kita masih punya. Terus karate wushu angkat beban juga
0: baik.
1: Masih
0: ya.
1: Kita punya tentu cabang-cabang yang lain juga sebenarnya merata lah, bisa kita dapatkan medali-medali daripada cabang-cabang tersebut gitu.
0: Amin. Dan tujuannya untuk memajukan Kota Provinsi Banten dan Serang juga ya,
1: baik,
0: Pak ya.
1: Amin.
0: Nah, ini Pak, apakah dalam pembinaan atlet muda ini menghadapi kendala seperti itu, Pak?
1: Ya, tentu dalam pembinaan pasti saja ada saja kendalanya. Dulu memang selalu berangkat dari awal kalau seorang atlet muda ini mau jadi atlet itu terbentur dengan dukungan orang tua biasanya. Dulu orang tua selalu beranggapan bahwa menjadi atlet itu tidak menjadikan pegangan hidup ataupun
0: jalan karir
1: gitu ya. Sehingga ya antara mereka membagi waktu sekolah normal dengan mereka latihan itu terbentur dukungan tersebut. Tapi alhamdulillah bergesernya waktu ini orang tua memahami bahwa sama pentingnya. Dan tentu kita pahami saat di mana bendera Indonesia dikibarkan negara luar itu cuma dua gitu kan. Saat presiden datang atau saat atlet berprestasi di negara tersebut, itu kan bendera kita dan ragu Indonesia Raya dikibarkan. Makanya sangat penting ini menjadi seorang atlet. Maka bergesernya kultur pemahaman orang tua ini menjadi tantangan awalnya. Nah, kita memberikan pemahaman tentu kepada orang tua, karena kalau tanpa dukungan orang tua di awal tentu ini tidak akan menjadi satu atlet yang baik gitu kan, karena susah untuk didorongnya. Kan dukungan orang tua sangat penting dalam hal itu, tantangan paling besar. Kalau untuk setelah orang tua mendukung, saya yakin yang lain-lain juga tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan.
0: Baik. Jadi memang dukungan orang tua ini memegang peranan penting.
1: Baik, benar.
0: Karena kan atlet ini kan membawa nama baik Indonesia juga ya, Pak,
1: benar,
0: ya, Mas Eka. Lalu kalau kita lihat terkait pembinaan atlet juga nih, Pak, sejauh ini bagaimana ketersediaan sarana prasarana di Kota Serang sendiri ya?
1: Baik, memang ini dibandingin, kita membandingkan ya Kota Serang dengan Tangerang Raya, tentu kita jauh tertinggal terkait sarana-sarana ya. Maka sehingga setiap event-event 2 tahunan atau 4 tahunan kita memang keteter terkait prestasi sarana-prasarana, karena prasarana-prasarananya memang jauh tertinggal. Tentu tidak hal ini tidak menyurutkan niat kita, mengecilkan niat kita. Tentu ini menjadi cikal bakal dan semangat kita bersama bahwa untuk mengejar prestasi ya sarana-prasarana penting. Tapi juga tidak menghilangkan itu bahwa dukungan semangat dan latihan yang giat menjadi potensi paling besar juga untuk mendapatkan prestasi. Di Kota Serang sendiri di zaman pemerintahnya Pak Budi dan Pak Agis ini sudah mulai berbenah. Banyak hal yang sudah dirubah oleh Pak Wali dalam hal untuk stadion dikembalikan lagi fungsinya menjadi sarana-prasarana olahraga. Hari ini teman-teman sudah enak lah ada olahraga lari-lari ya, lari-lari kecil di stadion itu sudah tidak ada pedagang. Tidak ada lagi balon-balon dan lain-lain. Bukan pasar lagi lah. Sekarang memang menjadi venue olahraga gitu. Jadi lebih enak lah hari ini, dan Pak Wali itu berkomitmen bahwa tidak boleh sarana-prasarana olahraga dijadikan pasar atau dijadikan hal-hal yang lain lah. Maka hari ini stadion bisa digunakan untuk lari. Dan Pak Wali juga sudah membangun gor juga, gor bulu tangkis itu juga. Dan ke depan mungkin akan apa membangun mini soccer dan lain-lainnya, mini stadion, dan kita punya program untuk Pak Wali punya program untuk meningkatkan sarana sehat tadi ya, karena program sarana sehat itu membangun di 6 titik kecamatan untuk fasilitas mini soccer gitu kan, di tanah-tanah yang lain. Itu kan program-program yang memang tadi membudayakan olahraga serta meningkatkan prestasi tentunya. Nah, dan hari ini sudah dibuktikan oleh Pak Wali dengan membangun gor bulu tangkis yang baru di area, dan juga alun-alun itu kan juga nanti jadi bisa jadi buat olahraga juga tentunya.
0: Oh, iya, baik, baik.
1: Buat ibu-ibu, buat yang memang sore lari-lari kan nanti kan ke depan kalau sudah jadi alun-alun itu kan akan jaga meningkatkan olahraga dan memudahkan masyarakat untuk berolahraga juga tentunya. Jadi ini sudah dibenahi oleh Pak Wali. Karena Pak Wali sadar juga ya, tanpa sarana-sarana yang memadai tentu jauh dari bicara prestasi. Tapi itu juga tidak meniatkan mengecilkan niat daripada atlet-atlet kita. Setiap momen apapun kalau tidak ada niat untuk kesemangat ya, tentu tidak akan ada prestasi di bagi mereka. Maka kita tekankan beberapa kali. Ya kita ambil contoh kembali lah Rizky Juliansa. Kita sama-sama tahu gymnya dia itu apa namanya, tidak bagus, tidak sebesar orang. Kan kita kalau kita lihat orang juara olimpiade itu biasanya tempat latihannya yang luar biasa. Saya rasa biasa saja. Tapi karena niat dan karena dukungan orang tua, almarhum papanya beliau itu sangat-sangat konsen terhadap didiknya Rizky dari usia pembinaan usia SD. Sehingga memang akhirnya membuahkan hasil dilepas, walaupun sarana-prasarana juga tidak memadai sebenarnya untuk ukuran dia juara olimpiade gitu kan.
0: Baik,
1: tapi
0: baik,
1: dengan niat tadi, dukungan orang tua, semangat yang luar biasa dari Rizky juga ya, hari ini beliau bisa membanggakan Indonesia di dunia ya, dengan mengibarkan bendera merah putih dan mendengarkan lagu Indonesia Raya di negara orang. Tentu itu hanya terharu. Dan itu
0: terharu
1: masyarakat Kota Serang ya, kita cukup bangga lah dengan beliau gitu.
0: Dan tentunya kita harus memberikan apresiasi kepada
1: Rizky, pasti itu.
0: Terkait itu.
1: Dan saya berharap ada Rizky-Rizky yang lain di cabur-cabur yang lain, cabang-cabang olahraga yang lain gitu kan.
0: Amin.
1: Itu kita berharap ke depan.
0: Iya, baik. Baik Bapak, kalau tadi kan sudah sempat disinggung juga terkait pembangunan fasilitas yang semakin gencar ya Pak ya. Lalu sejauh ini seberapa efektif fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan bagi para atlet kita di Kota Serang nih Pak?
1: Ya. Tentu memang ya, tadi saya sampaikan tidak semua, kita belum sempurna dalam menata penataan pasarana-pasarana yang ada. Tapi kita lagi menuju arah sana. Pak Wali Kota ini kan baru kurang lebih nyampe 2 tahun ya untuk menjabat wali kota. Tentu proses-proses itu butuh kesabaran karena dengan keterbatasan anggaran dan lain-lain. Tapi arah ke sana sudah dilaksanakan oleh Pak Wali Kota. Di start awal beliau menjadi wali kota, beliau langsung mengembalikan fungsi stadion sebagai sarana-sarana olahraga. Terus beliau juga apa membangun Royal baru. Royal baru dipakai olahraga juga ibu-ibu, senam jantung sehat itu menggunakan kalau subuh-subuh nih. Alun-alun dibongkar, juga penunjang olahraga juga ada. Di sana kan juga lapangan tenis, nanti ada lapangan basket, ada area bermain anak terbuka, pohon-pohon. Tentunya ini menunjang kesehatan kita semua. Dan gor bulu tangkis dibangun, nanti tahun besok ada mini soccer dengan dibangun. Artinya ini juga menjadi program arah ke sana. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh atlet-atlet untuk latihan. Kan beberapa kali atlet juga meminta, Pak, ini kita latihannya di mana? Oh, kita fasilitasi. Tentu kita juga bekerja sama dengan pengcap-pengcap ya, pengurus cabur yang ada kan sudah memang bisa mereka latihan di mana. Ya pemerintah tentu ikut andil dalam membantu mereka untuk bisa berlatihan dengan rutin sehingga nanti prestasi itu bisa didapatkan.
0: Baik. Jadi memang pemerintah ini sudah berusaha untuk tetap menghadirkan fasilitas yang baik dan memadai gitu ya Pak ya. Dan lalu Pak, selain menjaring atlet-atlet potensial ataupun calon-calon atlet, nah ini untuk atlet yang sudah berprestasi, dukungan lanjutannya ini seperti apa Pak?
1: Baik. Iya tentu di beberapa momen mungkin Pak Wali pernah mengatakan bahwa contoh kemarin kita pekan olahraga pelajar daerah. Atlet-atlet yang memang berprestasi itu ya tentu bukan hanya soal bicara bonus ya. Kita berikan juga apresiasi oleh pemerintah kota. Kita berikan bulan besok, kita akan berikan apresiasi bagi mereka yang mendapat medali. Tapi bukan hanya soal itu, tentu pembinaan jangka panjangnya bagi mereka. Nah, maka kita sudah data mana-mana saja atlet-atlet yang memang dianggap prestasi oleh kita, dan kita sudah titipkan ke KONI Kota Serang untuk dibina kembali di cabur-caburnya nih. Nah ini nanti digodok lagi mereka untuk bertarung di Porprov nih. Nah yang akan dilaksanakan di November nanti ya di Tangerang Selatan. Nah tentu ini menjadi target kita bersama. Apakah memang atlet binaan kita ini bisa bertarung dengan yang tadinya tingkat yang tadinya tingkat pelajar ini sekarang tingkat prestasi normal nih gitu. Apakah mereka bisa melaksanakan itu? Tentu kita lihat nanti di November. Nah, kita yakin nanti kita bisa berbuat banyak di November nanti.
0: Baik-baik. Gitu. Lalu ini Pak, kalau kita berbicara soal atlet ini, sejauh ini di Kota Serang sendiri jumlahnya sudah berapa Pak atlet di Kota Serang?
1: Kalau jumlah tentu ada klaster-klasternya ya.
0: Oh baik.
1: Bisa ya kalau kan gini. Ada ya atlet yang memang kelasnya ada kelas pelajar, ada atlet yang kelasnya memang profesional, ada atlet yang kelasnya memang kelas di usia mateng. Nah, tentu ini ada klaster-klaster dan memang ada apa namanya event-event tertentu yang diikuti oleh mereka. Ada atlet juga yang olahraga kemasyarakatan. Atlet BMX ini masuk juga ke olahraga masyarakatan. Ada atlet senam, lansia. Itu tentu di event-event yang memang berbeda kulturnya. Ada Popda hanya pelajar. Polprop ada atlet yang memang apa namanya prestasi. Ada namanya Kormi ya kan. Nah, itu setelah Porprop ada Kormi nanti tuh. Ada olahraga kemasyarakatan, ada olahraga teman-teman kita yang disabilitas, atlet juga sebutnya itu.
0: Iya benar-benar ada.
1: Nah, jadi banyak sekali atlet di Kota Serang dan potensinya kita selalu ikut di kegiatan. Artinya selalu ada atletnya. Dan itu potensi tiap tahun, 2 tahun, 4 tahunan itu selalu tumbuh dan memang kita selalu kirim dan kita selalu pantau mereka dari yang atlet pelajar, prestasi maupun atlet-atlet disabilitas. Itu kita memang pantau.
0: Baik-baik. Jadi memang di sini ada klaster-klaster baik atlet disabilitas maupun atlet pelajar sesuai golongannya ya, Pak.
1: Sesuai golongannya.
0: Lalu ini bagaimana dengan pemantauan yang dilakukan oleh Disparpora sendiri, Pak, terhadap perkembangan atlet-atlet tersebut?
1: Ya. Tentu kami tadi ya sampaikan dari awal juga kami selalu berkoordinasi dengan induk-induk cabang-cabang olahraga pembinaannya.
0: Baik.
1: Kalau kita bicara pelajar maka kami akan diskusi, malah kami setiap sebulan sekali mengadakan diskusi dengan teman-teman Bapak Opsi seperti apa peningkatan atlet-atlet pelajar. Kalau bicara atlet-atlet prestasi tentu kami berdiskusi dengan KONI Kota Serang. KONI kami diskusi dengan KONI cabang-cabang mana saja yang memang potensi untuk selalu dibina. Kalau bicara dengan atlet-atlet disabilitas tentu dengan NPC kami selalu diskusi. Ya pemerintah juga memberikan hibah kepada KONI, NPC, Bapopsi. Kita berikan selalu penyimpangan untuk pembinaan mereka itu bukan saja soal kita menanyakan tapi juga pemerintah hadir untuk memberikan bantuan hibah juga kepada teman-teman ini. Ya, lewat KONI, lewat NPC kita berikan bantuan hibah. Dan di tahun ini setiap tahun mereka mendapatkan hibah untuk pembinaan di mereka sendiri, di induk organisasi KONI dengan KONI-nya, NPC dengan NPC-nya, sehingga nanti kita hanya monitoring saja. Kita monitoring seperti apa, uangnya lari kemana, pembinaan atlet, pembinaan segala macam perlombaan. Nah itu bagian dari upaya pemerintah Kota Serang untuk memonitor itu.
0: Oh baik baik, jadi memang di sini sudah ada upaya maksimal untuk memantau begitu ya,
1: benar,
0: Pak ya.
1: Benar.
0: Nah ini Pak kalau dilihat bagaimana upaya dari Disparpora untuk mempertahankan atlet-atlet di Kota Serang ini agar tetap melanjutkan karirnya untuk membawa nama baik Serang, Pak.
1: Iya, tentu dalam satu event-event ya, kadang-kadang banyak sekali atlet itu mencari apa ya hal yang baik lah ya, kan gitu. Karena artinya kadang-kadang atlet pindah ke daerah lain karena mengejar sesuatu itu bukan rahasia umum lagi lah. Tapi tentu ya saya selalu mengimbau bahwa ke teman-teman bahwa tidak kita lebih bangga membela daerah sendiri dan saya yakin. Teman-teman itu punya hati nurani dengan keterbatasan juga misal Kota Serang dibandingin Tangerang atau Tangsel. Tentu di balik keterbatasan kita teman-teman itu masih punya hati nurani lah. Saya yakin kita sangat yakin sekali bahwa atlet-atlet Kota Serang itu dibina di Kota Serang, lahir di Kota Serang kadang-kadang, maka nasionalisme untuk Kota Serangnya juga tinggi. Saya yakin itu. Dan untuk mempertahankan itu kita selalu mengajak diskusi. Kadang-kadang dipanggil, ada juga PPPLD namanya, memberikan bantuan stimulan kepada atlet-atlet tersebut. Kemarin Popda kita kasihkan, hari ini KONI juga memberikan, sebelum mereka berangkat ke Porprov, diberikan bantuan stimulan bagi atlet-atlet yang akan berangkat itu. Tentu atlet-atlet yang dianggap prestasi oleh KONI Kota Serang, diberikan bantuan. Walaupun tidak besar saya yakin dibandingin daerah lain yang besar, tapi bantuan itu tentu menjadi harapan masyarakat Kota Serang bagi mereka, dan itu menjadi kebanggaan bagi mereka. Jadi seorang atlet itu tidak hanya bicara soal uang tentunya, tentu perhatian dari pemerintah juga sangat besar, perhatian dari stakeholder, perhatian dari pengurus itu sangat besar. Jadi dibutuhkan kita emosional yang tinggi untuk pendekatan kepada atlet-atlet yang ada.
0: Oke, gitu. Baik. Jadi memang pendekatan humanistik ini perlu ya, Pak.
1: Sangat-sangat perlu.
0: Agar atlet Serang ini juga memiliki hati di ya, Kota Serang itu benar, juga ya, Pak ya. Oke. Wah, ini pembahasan kita menarik, Pak, tapi kita jeda terlebih dahulu ya, Pak ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi dan menjadi bagian dari perjalanan bangsa dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat, khususnya RRI di Banten. Semoga terus menjadi mitra masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, Bapak batuk parah nih.
2: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
1: Aduh, iya nih Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini gak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan Bu.
2: Wah, hati-hati loh Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batuk-batuk gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai, dari rokok.
3: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Pendengar masih di Banten Menyapa bersama saya Kartika Rahmi ya, dan tema yang kita bahas masih berkaitan dengan momentum Hari Olahraga Nasional dengan tema membangun budaya olahraga dan mencetak atlet berprestasi di Kota Serang. Dan masih kami lanjutkan perbincangan kita kali ini dengan Kepala Disparpora Kota Serang, Bapak Zeka Bahdi. Bapak Zeka, kita melanjutkan perbincangan yang tadi ya. Oke. Nah ini Pak, kalau melihat target kedepannya nih, selain tadi kan sudah ada berbagai program yang kemudian sedang dilakukan gitu ya Pak ya, apakah akan ada target-target yang akan ditempuh atau dicapai oleh Disparpora sendiri Pak?
1: Ya tentu kami setiap bekerja mempunyai target yang tinggi ya,
0: dimana
1: kami juga sama dengan teman-teman yang lain menargetkan bahwa dari jalur prestasi tentu kami harus bisa juara di tingkatan Provinsi Banten terlebih dahulu. Dari segi pelaksanaan popdanya, nah ini kita dari segi prestasi ya, event ya, bicaranya event. Tentu ini menjadi program dan tantangan serius bagi kami untuk mempersiapkan di kejuaraan di tahun-tahun ini. Kita kemarin ranking ke-5 dari 8, maka 2 tahun besok kita harus memperbaiki posisi. Dengan tantangan kita Tangerang Raya tentu ya, Tangerang Raya itu kabupaten itu luar biasa. Maka tantangan paling besar kita dari Tangerang Raya, maka kita akan coba mengejar prestasi lebih baik dan mempersiapkan atlet lebih baik. Itu tantangan kita di 2 tahun ke depan. Nah kita akan tembus di 3 besar, dan itu kita sudah persiapkan jauh-jauh hari dengan tadi, dengan PPPLD kita mengawasi atlet kita yang tingkatan pelajar. Dari segi Popda, dari segi Porprov sendiri tentunya kami sudah berkoneksi dengan KONI Kota Serang. Kita sudah panggil KONI Kota Serang untuk memaparkan seperti apa persiapan pelaksanaan Porprov yang akan dilaksanakan di bulan November ini. Karena Porprov itu agenda 4 tahunan. Nah, kita sudah panggil KONI untuk mereka menjabarkan. Nah, alhamdulillah KONI juga sudah menargetkan dengan pembinaan-pembinaan yang mereka adakan untuk mengejar prestasi 3 besar di Porprov di Tangsel. Dan kita pernah juga juara Porprov tahun 2014 kalau enggak salah. Kita juara Porprov ya, alhamdulillah kita pernah juara gitu kan. Setelah itu kita keteter nih. Karena Tangerang Raya terus memperbaiki persiapan-persiapannya, baik, dan memang baik, kita harus akui fasilitas-fasilitas mereka semuanya tertangani dan full ya.
0: Memadai
1: dibandingin teman-teman yang memang kabupaten kota yang ada di bukan Tangerang Raya ya, seperti Cilegon, Serang, Kabupaten Serang, Rangkas Lebak. Tentu kami tertinggal nih untuk mengejar Tangerang Raya, karena memang memang luar biasa sekali persiapan dan fasilitas yang mereka siapkan. Tentu dengan sumber dana yang besar juga digelontorkan di APBD mereka untuk persiapan-persiapannya. Tetapi hal ini tidak menyurutkan kami. Kami juga pernah membahas ini dengan semua atlet yang ada. Tentu yang mereka bilang anggaran tidak terlalu berpengaruh dengan persiapan. Tentu yang penting adalah persiapan-persiapan ke dirinya dan atlet-atlet itu sendiri. Dan itu target kita ke depan terkait olahraga-olahraga pelajar. Kita akan tembus di 3 besar di Porprov 2028 nanti.
0: Amin, amin. Semoga tercapai ya Pak ya. Amin. Karena memang tadi kalau berkaca dari Tangerang Raya ini persiapannya benar-benar maksimal. Wah, gitu ya Pak ya. Lalu ini Pak, kalau kita lihat kita sebagai masyarakat tentunya untuk melahirkan atlet berprestasi ini kan juga perlu koordinasi dengan pihak lain ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa apa ya, menggeser pikiran-pikiran kalau olahraga ini tidak bisa menjadi jalur karir gitu Pak. Seperti apa?
1: Tentu pemahaman ini yang perlu kita sadarkan di orang tua-orang tua ya, dan di individunya sendiri. Memang kita pernah mengalami siklus yang buruk dulu tentang bagaimana menjadi seorang atlet gitu kan. Berseliweran informasi, wah atlet itu di hari tuanya tidak dihargai, menyumbang emas sekian puluh emas tidak dihargai. Tentu ini menjadi tantangan serius bagi kita untuk menyadarkan bahwa atlet itu menjadi pilihan pekerjaan yang mulia gitu tentu. Nah ini berat bagi kami juga, beberapa kali kita berdiskusi. Tentu tantangan pertama dari kalau usianya usia dini kepada orang tua, kita menyadarkan. Hari ini kan bahasa kita selalu bicara, kalau bisa milih dua kenapa harus satu gitu kan.
0: Iya baik.
1: Jadi
0: baik,
1: pilihannya tinggal capek saja. Kalau bicara atlet bilang, Pak kami sambil sekolah. Oh silakan, karena hari ini banyak juga universitas atau sekolah-sekolah yang memberikan keleluasaan untuk tidak hanya memilih satu. Oh kamu mau sekolah-sekolah, mau jadi atlet, jadi atlet. Enggak, kadang-kadang bisa kamu sekolah dan menjadi atlet Itu ada pilihan-pilihan yang diberikan. Sudah banyak sekarang di Jakarta punya Ragunan, di Jawa punya Salatiga, di Banten sendiri juga beberapa universitas juga memberikan keleluasaan bagi atlet-atlet yang memang kuliah di tempat mereka, diberikan keleluasaan belajar PJJ kadang-kadang.
0: Ya kan?
1: Jadi diberikan, jadi tidak mengganggu latihannya. Zaman dulu memang itu suka terbentur gitu, bahwa sekolah, kalau kamu mau sekolah, sekolah, kalau kalau kamu nggak bisa, ada dapat izin nih untuk latihan atau zaman dulu. Tapi ya, sekarang sudah bergeser, sekolah-sekolah banyak memberikan kebebasan, bukan memberikan apa ya, memberikan
0: keringanan
1: kepada atlet-atlet sini untuk melaksanakan kegiatan yang berbarengan gitu.
0: Baik-baik.
1: Malah salah satu atlet kita itu malah kuliahnya di Singapura gitu kan, dia kuliahnya, tapi dia ada di latihan di Banten. Tapi ya itu negara luar memberikan, oh, kalau dia atlet nih, dia atlet Indonesia, maka diberikan keleluasan itu negara lain untuk memberikan keleluasan boleh belajar PJJ lah gitu tuh.
0: Baik.
1: Belajar jauh gitu tuh kan. Jadi jadi ada yang seperti itu memberikan. Nah, tentu di Indonesia sendiri juga sudah banyak Mbak sekarang. Ya universitas yang memberikan keleluasan kepada teman-teman kita, adik-adik kita, untuk memilih, tidak hanya untuk memilih, oh lo jadi atlet berarti sekolahnya berantakan. Dulu kan seperti itu. Atau mau sekolah atletnya ditinggalkan. Sekarang tidak, boleh jadi atlet dan sekolah beriringan bersama. Jadi ya sebenarnya tantangan-tantangan itu sudah mulai kita geser dengan ritme-ritme pemahaman-pemahaman yang kita berikan gitu.
0: Baik-baik, karena sekarang sudah mulai adaptasi gitu.
1: Adaptasi,
0: ya Pak ya.
1: Benar.
0: Memberikan keringanan untuk siswa-siswa yang berprestasi yang di jalur atlet juga begitu ya Pak ya.
1: Iya benar.
0: Lalu ini terakhir Pak, apakah ada pesan untuk masyarakat untuk tetap membudayakan olahraga gitu?
1: Baik. Tentu di momentum ini ya, momentum Hari Olahraga Nasional ini, ya kami mengajaklah kepada semua masyarakat, ayo kita membudayakan olahraga di dalam diri kita sendiri ya. Bahwa kalau kita sudah menyadari pentingnya olahraga bagi kehidupan kita, karena bagian olahraga itu bagian daripada kehidupan kita, tentu ini juga akan membuat dampak positif bagi diri Anda sendiri dan lingkungan tentunya. Dan ini bisa menimbulkan, kalau kita sudah gemar berolahraga, maka tadi itu pertanyaan, bibit-bibit atlet juga bakal banyak bertumbuh di Kota Serang. Nah ini saya mengajak masyarakat untuk sama-sama kita gemar olahraga dan budayakan olahraga di setiap diri kita masing-masing.
0: Iya, karena dengan olahraga ini sehat dan juga nanti bonusnya lebih dalam lagi, jadi atlet berprestasi ya Pak.
1: Benar, itu bonusnya tuh. Kalau udah gemar olahraga, bonusnya atlet.
0: Iya, atlet berprestasi. Nah ini Pak, kalau ini yang terakhir satu lagi. Baik. Ini untuk pesan untuk anak-anak muda yang ingin meningkatkan kapasitas menjadi atlet, seperti apa pesannya nih Pak?
1: Ya teman-teman kita yang muda-muda, adik kita, tentu latihan terus-menerus. Jangan malu untuk apa, kadang-kadang tantangan paling besar bagi mereka itu adalah mentalitas.
0: Oh iya baik.
1: Ya mentalitas itu mengaruh besar terhadap mereka, sehingga kadang-kadang rasa malu itu lebih menutupi rasa keinginan mereka gitu. Maka hari ini jangan segan, banyak fasilitas olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk latihan. Banyak yang hobi, kalau karate, klub-klub karate tersebar di Kota Serang banyak. Kalau mau Muang Thai Wusu, ada di stadion untuk latihan Muang Thai Wusu. Untuk bola kaki juga banyak SSB yang ada dari usia pembinaan. Tentu banyak sekali akses-akses yang bisa mereka dapatkan. Jangan segan untuk bertanya, jangan malu untuk berbuat. Tentunya kalau Anda menjadi seorang atlet, tantangan apapun harus dihadapi bersama-sama dan diri Anda sendiri.
0: Luar biasa, closing statement dari Bapak Seka Bahdi.
1: Baik.
0: Semoga bermanfaat untuk kita semua
1: Bapak
0: Seka. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya untuk tema-tema menarik selanjutnya ya Pak.
1: Baik,
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian program Banten Menyapa dengan tema membangun budaya olahraga dan mencetak atlet berprestasi di Kota Serang yang telah disampaikan oleh Kepala Disperpora Kota Serang Bapak Seka Bahdi. Dan mendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo,

0: Terutama LPPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar. Cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya akun Facebook mengatasnamakan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa yang mengadakan kuis susun kata berhadiah 100 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Akun tersebut merupakan akun palsu dan bukan akun resmi milik Purabaya. Konten kuis susun kata juga sengaja dibuat untuk memancing interaksi warganet seperti komentar, pesan langsung atau menghubungi nomor telepon. Agar terlihat lebih meyakinkan, beberapa konten juga memuat video Purabaya yang dihasilkan dari rekayasa AI. Adapun laman media sosial resmi Purabaya dapat dikunjungi di Instagram @menkeuri yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita kembali dalam program Halo RRI yang ada di hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang baru saja bergabung, Halo RRI ini merupakan program yang memberikan ruang untuk Anda bersuara ya terkait kondisi fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Jadi jika Anda saat bekerja tadi menjumpai jalan yang berlubang maupun saat pulang kerja kemarin menemukan penerangan jalan yang tidak ada di titik-titik tertentu, ini silakan bisa dilaporkan kepada kami melalui WhatsApp 0811 450 949. Sertakan juga bukti foto maupun video agar bisa diverifikasi oleh pihak terkait agar juga bisa memberikan penanganan yang tepat dan terbaik tentunya ya. Dan masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang memperkenalkan filsafat Stoikisme dengan cara yang ringan dan mudah dipahami. Henry Manampiring menjelaskan bagaimana ajaran para filsuf Yunani Romawi kuno seperti Marcus Aurelius dan Epictetus dapat diterapkan dalam kehidupan modern, khususnya dalam menghadapi kecemasan, emosi negatif, dan tekanan hidup. Buku ini menekankan konsep dikotomi kendali, yaitu membedakan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak. Dengan memahami hal ini, seseorang dapat mengurangi stres karena tidak lagi memaksakan diri mengontrol hal di luar kuasanya. Penulis juga mengaitkan konsep stoikisme dengan fenomena sehari-hari, termasuk media sosial, tekanan pekerjaan, dan ekspektasi sosial. Gaya bahasa yang digunakan sangat komunikatif, bahkan disertai humor dan contoh konkret, sehingga pembaca tidak merasa sedang membaca buku filsafat yang berat. Filosofi Teras mengajarkan pentingnya mengelola pikiran, menerima kenyataan, dan tetap rasional dalam menghadapi masalah. Buku ini menjadi sangat populer karena relevan dengan kondisi masyarakat modern yang rentan terhadap kecemasan. Pesan utamanya adalah kebahagiaan tidak berasal dari luar, tetapi dari cara kita memandang dan merespon kehidupan. Dengan menguasai pikiran sendiri, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan bijaksana. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang mau berpartisipasi langsung dalam melaporkan atau memberikan masukan atau keluhan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di Provinsi Banten, masih kami tunggu ya pendengar. Ini Anda juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi yang terjadi di daerah Anda ataupun saat Anda berjalan-jalan dan melihat terkait dinding-dinding fasilitas umum yang kemudian tercoret ya oleh gambar-gambar atau bisa dikatakan vandalisme. Ini juga bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Sertakan juga foto maupun video agar menjadi bukti bagi para pihak terkait dalam memberikan tindak lanjut yang tepat. Masih kami tunggu di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan kisah inspiratif tentang perjuangan anak-anak dari keluarga sederhana di Belitung dalam menggapai pendidikan. Tokoh utama, Ikal, bersama 9 temannya bersekolah di SD Muhammadiyah yang nyaris ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas. Sekolah mereka sangat sederhana, dengan bangunan yang hampir roboh dan perlengkapan belajar yang terbatas. Namun, semangat mereka untuk belajar tidak pernah padam, terutama berkat dedikasi luar biasa dari guru mereka, Bu Muslimah dan Pak Harfan. Di antara mereka, Lintang menjadi simbol kecerdasan luar biasa sekaligus pengorbanan karena harus berhenti sekolah demi membantu keluarga. Mahar dengan kreativitasnya menunjukkan bahwa kecerdasan tidak selalu diukur dari akademik semata. Kisah ini juga menampilkan kontras sosial antara masyarakat lokal yang hidup dalam keterbatasan dan perusahaan tambang besar yang kaya raya. Novel ini tidak hanya bercerita tentang pendidikan, tetapi juga persahabatan, mimpi, dan keteguhan hati dalam menghadapi keterbatasan. Andre Hirata menyajikan cerita dengan gaya bahasa yang sederhana namun penuh emosi, membuat pembaca larut dalam perjuangan para tokohnya. Laskar Pelangi mengajarkan bahwa mimpi tidak mengenal batas sosial atau ekonomi. Pendidikan menjadi jalan utama untuk mengubah nasib dan semangat pantang menyerah adalah kunci untuk mencapainya. Buku ini telah menginspirasi jutaan pembaca di Indonesia dan menjadi simbol harapan bagi mereka yang berjuang dalam keterbatasan. Demikian esensi buku Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung, kita ada di dalam program Halo RRI. Jadi Halo RRI ini merupakan ruang yang memberikan Anda kesempatan untuk memberikan masukan maupun keluhan seputar fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda. Selain itu, Anda juga bisa memberikan laporan terkait dugaan premanisme yang ada di wilayah Anda. Jadi caranya mudah sekali ya pendengar, Anda bisa memberikan laporan dan kirimkan juga nama asal, foto maupun video pendukung agar bisa kami teruskan kepada pihak yang terkait untuk segera ditindaklanjuti. Dan program ini hadir hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Masih kami tunggu ya pendengar di 0811145049.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Mudi Rohmah, Ketua DPRD Kota Serang, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Kali di udara, tetap di udara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Pendengar masih di Halo RRI ya pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin pernah menjumpai jalan yang berlubang di lokasi tertentu ataupun yang saat ini mengantar anak ke sekolah ya, pagi harinya maksudnya, kemudian menjumpai beberapa fasilitas di sekolah yang kurang memadai ataupun halte yang tidak terawat dan juga terjadi penumpukan sampah di titik-titik tertentu, ini boleh langsung disampaikan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Adapun juga bisa menyertakan bukti foto agar bisa menjadi bahan verifikasi baik untuk pihak terkait agar diberi penanganan yang tepat ya pendengar. Dan saat ini sudah ada yang bergabung melalui media sosial TikTok @RRIBanten terkait pemberitaan Pemkab Pandeglang yang memprioritaskan alokasi anggaran perubahan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan. Dan di sini sudah ada yang berkomentar dari akun 12 bahwa Pak, bisa dikatakan dari tahun ke tahun anggaran untuk perbaikan jalan memang mengalir terus, tetapi jalan di provinsi tidak ada yang bagus sehingga tidak atau kurang nyaman digunakan untuk berkendara. Baik, terima kasih untuk akun 12 yang telah memberikan masukan terkait kondisi jalan di provinsi. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda, silakan bisa langsung di WhatsApp kami tentunya di 08111450949.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

RRI Banten dengan esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi. Novel ini mengisahkan kehidupan Fahri, mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Mesir. Ia dikenal sebagai pribadi yang cerdas, religius, dan berakhlak baik. Dalam kesehariannya, Fahri menjalani kehidupan sederhana sambil memegang teguh nilai-nilai Islam. Cerita berkembang ketika Fahri dihadapkan pada berbagai konflik cinta dengan beberapa perempuan, seperti Aisyah dan juga Maria. Setiap hubungan memiliki dinamika yang berbeda dan juga menguji prinsip hidup Fahri. Selain kisah cinta, novel ini juga mengangkat tema keadilan, fitnah, dan kesabaran. Fahri harus menghadapi ujian berat ketika dirinya difitnah dan harus berjuang untuk membuktikan kebenaran. Habibur Rahman El Sirazi berhasil menghadirkan cerita yang syarat nilai religius dan moral. Pembaca juga diperkenalkan pada budaya Timur Tengah dan kehidupan mahasiswa di sana. Ayat-ayat cinta menunjukkan bahwa cinta sejati harus dilandasi iman dan keikhlasan. Novel ini menjadi salah satu karya yang sangat populer karena mampu menggabungkan kisah romantis dengan pesan spiritual yang kuat. Demikian esensi buku Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El Sirazi dari RRI untuk Indonesia.

0: Din, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
1: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
0: Oh ya? Emangnya apa aja?
1: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
0: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
1: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
0: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
1: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, nggak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
0: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
1: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
0: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
2: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI. Jadi untuk Anda yang memiliki keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum maupun fasilitas sosial di wilayah Anda, silakan bisa dilaporkan kepada kami di 08111450949. Dan nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti. Selain itu, Anda juga bisa melaporkan dugaan kriminalisasi yang terjadi di tempat Anda. Dan masih melalui akun yang sama di media sosial @RRI Banten ya, pendengar. Sudah ada yang memberikan keluhannya ya. Kali ini soal rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas yang mendapat tanggapan berbeda dari orang tua siswa. Yang pertama dari akun Putri Sapira. Bahwa kurang setuju banget jika anak saya yang baru kelas 8 harus direlokasi ke Ciracas karena saya harus menanggung beban ongkos di zaman sekarang. Tidak semua orang tua memiliki kendaraan. Jika sampai direlokasi, tentunya akan banyak anak yang terlambat masuk sekolah dan banyak anak yang jarang sekolah karena terkendala biaya transportasi. Baik, terima kasih untuk pemilik akun Putri Sapira. Dan selanjutnya masih dalam konteks yang sama ya, pendengar, kali ini dengan akun introvert ya. Kurang setuju, Pak, jika sekolah yang harus dipindahkan. Kasihan ke masyarakat yang rumahnya dekat dengan sekolah tersebut dan uang orang tua bisa dikatakan pas-pasan. Jika dipindahkan, tentunya ini berat kepada orang tua karena pasti memikirkan biaya transportasinya. Tolong, Pak, dipikirkan baik-baik lagi, jangan sampai sekolahan yang terkena. Masih banyak perihal solusi yang lain. Terima kasih kepada pemilik akun introvert yang telah menyampaikan masukannya. Kemudian ada Yani Una ya, yang mengatakan bahwa betul, Pak, sayang gedung yang masih bagus terkena bongkar untuk lahan parkir. Mengapa tidak geser sedikit saja karena di situ ada rumah kehutanan? Karena bisa dikatakan kondisi rumah tersebut seram jika malam terlihat gelap. Baik, terima kasih kepada Anda yang telah memberikan masukan maupun keluhan terkait rencana relokasi SMPN 4 Kota Serang ke kawasan Ciracas ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin memberikan keluhan maupun masukan, masih kami tunggu hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar masih di Halo RRI. Masih ada waktu ya sebelum berakhir di 9.50 pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin melaporkan kondisi dari fasilitas umum maupun fasilitas sosial di sekitar wilayah Anda juga bisa. Selain itu Anda juga bisa melaporkan bagaimana kondisi air di musim kemarau saat ini di wilayah Anda, apakah sudah tercukupi atau belum pendengar. Selain itu Anda juga bisa melaporkan hal-hal lain terkait kondisi fasilitas publik, misalnya seperti alun-alun, masjid, toilet umum maupun hal lain sebagainya. Dan caranya masih sama ya pendengar, Anda bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami di 08111450949. Anda juga bisa menyertakan foto maupun video terkait hal yang Anda laporkan agar bisa diteruskan kepada pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti ya pendengar. Dan tentunya selain Anda bisa berpartisipasi secara langsung di hari Senin, Rabu, dan Jumat, Anda juga bisa melaporkan kondisi tersebut setiap hari di WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

Esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa. Critical Eleven mengisahkan pertemuan Ale dan Anya di dalam pesawat yang kemudian berkembang menjadi hubungan yang serius hingga pernikahan. Istilah Critical Eleven merujuk pada 11 menit penting dalam dunia penerbangan, 3 menit setelah lepas landas, dan 8 menit sebelum mendarat, yang diibaratkan sebagai momen krusial dalam hubungan mereka. Awalnya, hubungan Ale dan Anya terasa sempurna. Mereka saling melengkapi dan memiliki koneksi emosional yang kuat. Namun, kehidupan pernikahan membawa tantangan yang tidak terduga. Ternyata mereka harus menghadapi kehilangan yang besar yang mengguncang hubungan mereka hingga ke titik terendah. Novel ini menggambarkan bagaimana komunikasi yang buruk dapat memperparah konflik dalam hubungan. Ale dan Anya sama-sama terluka, tetapi memilih cara berbeda dalam menghadapi rasa kehilangan. Hal ini justru menciptakan jarak di antara mereka. Ika Natasa menyajikan cerita dengan sudut pandang yang bergantian, sehingga pembaca dapat memahami perasaan kedua tokoh secara mendalam. Emosi yang dihadirkan terasa realistis dan menyentuh. Critical Eleven mengajarkan bahwa cinta tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana pasangan menghadapi masa sulit bersama. Komitmen, komunikasi, dan kejujuran menjadi kunci untuk mempertahankan hubungan. Novel ini memberikan perspektif yang matang tentang kehidupan pernikahan. Demikian esensi buku Critical Eleven karya Ika Natasa dari RRI untuk Indonesia.

0: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada, jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Pendengar, kita sudah ada di penghujung program Halo RRI. Terima kasih untuk Anda semua yang telah ikut berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan maupun masukan terkait fasilitas umum, fasilitas sosial maupun dugaan kriminalisasi yang ada di wilayah Anda maupun di wilayah yang Anda jumpai. Dan Anda pun seperti biasa masih bisa melaporkan kondisi tersebut setiap hari melalui WhatsApp kami di 08111450949. Atau bisa melalui media sosial kami di Instagram @rripro1banten, TikTok @rribanten, dan juga Facebook @rribanten. Kami tunggu partisipasi Anda di program Halo RRI selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda Kabupaten Pandeglang pada hari kedua operasi pencarian. Berdasarkan informasi, sebanyak 8 orang yang berada dalam speedboat tersebut masih dalam pencarian. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Duyanto mengatakan luasnya area pencarian membuat penyisiran dilakukan dengan membagi sektor kepada masing-masing kapal. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berharap rancangan Undang-Undang Perampasan Aset mengatur mekanisme perampasan harta tidak sah milik penyelenggara negara. Salah satu dasar yang diusulkan yakni laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan RUU perampasan aset penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya melalui mekanisme non-confiscation aset forfeiture atau perampasan aset tanpa pemidanaan. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar, akan kami sampaikan terkait untuk laporan terkini pencarian hari kedua jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan saat ini sudah terhubung dengan rekan Rohmanuddin. Silakan Rohmanuddin dengan laporan Anda.
2: Ya, baik rekan Lela. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon. Ingin menginformasikan terkait pencarian hari kedua jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, di mana petugas SAR masih mencari posisi di para jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda. Petugas SAR menurunkan kapal 247 Ketuka untuk mencari para korban. Sementara itu, petugas mengatakan kesulitan paling utama terjadi karena adanya erupsi Gunung Anak Krakatau. Proses pencarian korban awam media yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Banten, petugas SAR melakukan pencarian sejak Senin kemarin untuk mencari keberadaan para korban. Pencarian dilakukan di Pelabuhan Perindo Cilegon, Banten. Para korban diantaranya bernama Muhammad Bagus dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka Yudhistira dari Ainews, Firdaus dari Anadolu, dan Donald dari Freelance. Pencarian terganggu adanya erupsi Gunung Anak Krakatau pada malam hari. Tadi pencarian difokuskan pada tiap-tiap pulau yang ada di sekitaran pulau sekitar Gunung Anak Krakatau. Dan pantauan RRI sendiri di lokasi di Ciwandan saat ini memang kapal yang ditugaskan untuk mencari para jurnalis yang hilang kontak tersebut sudah menuju lokasi pencarian. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan dari Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Saya Rohmanuddin melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Rohman untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Terima kasih.
1: Dan pendengar, demikian untuk laporan terkini terkait informasi pencarian hari kedua jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda yang telah dilaporkan oleh rekan Rohmanuddin.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Lela Rahma kembali lagi menemani Anda pendengar di hari ini di Rabu ya, 9 September 2026, di tanggal cantik ya pendengar, sampai pukul 15 sore nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi kami sampaikan pendengar, dikutip dari rri.co.id terkait untuk informasi hilang kontak ya jurnalis di perairan Selat Sunda pendengar. Jadi Basarnas ini mengerahkan kekuatan penuh untuk mencari rombongan jurnalis dan kru kapal yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda. Peristiwa ini bermula ketika para korban bertolak menggunakan kapal sewaan guna meliput aktivitas vulkanik di kawasan tersebut di hari Senin 7 September 2026 pendengar. Kepala Seksi Operasi Basarnas Banten Rizky Duyanto menjelaskan total terdapat 8 orang yang menjadi fokus utama dalam operasi pencarian gabungan ini. Para korban terdiri dari 5 jurnalis, seorang kapten kapal, seorang anak buah kapal atau ABK, serta seorang pemandu lokal pendengar. Untuk memaksimalkan pencarian, Basarnas membagi personel dan armada ke dalam 5 sektor perairan yang berbeda. Operasi penyelamatan ini melibatkan berbagai unsur matra laut lintas instansi secara terpadu pendengar. Dan unsur yang dikerahkan meliputi KN SAR Tetuka milik Basarnas Banten, sejumlah unit rigid inflatable boat dari Basarnas Banten dan Lampung, kemudian kapal Kaler milik TNI Angkatan Laut, serta Kapisan Jaya milik Pola Airut. Dan disampaikan juga pendengar, pihak Basarnas ini berharap kondisi cuaca pada hari pencarian dapat terus bersahabat guna mendukung efektivitas tim di lapangan. Dan apabila batas waktu hari ini korban belum ditemukan, prosedur lanjutan berupa perluasan area sektor pencarian ini mutlak akan dilakukan pendengar. Sementara itu, suasana tebal kecemasan tampak menyelimuti posko Aju yang didirikan di Dermaga Marina Carita Pandeglang. Keluarga korban bersama rekan-rekan sesama jurnalis terus bertahan di posko meski menanti kepastian kabar keselamatan rombongan. Dan seluruh elemen tim SAR gabungan berkomitmen untuk terus berupaya secara maksimal demi menemukan seluruh korban yang hilang. Dan perkembangan informasi terkait operasi penyelamatan ini akan terus diperbarui pendengar seiring dengan hasil temuan di lapangan.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Salam Kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan Selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Salam Kebajikan, Rahayu.
7: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Sayur-sayur.
2: Mang, sayur mang.
1: Boleh teh.
2: Jum-jum minten, pasti masak ikan kembung lagi.
3: Bener jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget jeng.
2: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
3: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
1: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
3: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
1: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
2: Makanya jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
3: Walah, 5 juta aku melayang.
1: Ini ikan kembungnya jadi teh.
3: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam. Sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

terkait informasi mengenai hilang kontaknya rombongan jurnalis pendengar yang di Selat Sunda. Disampaikan tim SAR gabungan hingga saat ini masih mencari rombongan wartawan yang hilang kontak saat dalam perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Rakatau. Pendengar, rombongan wartawan itu ditenggarai hilang kontak saat memasuki perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang, Banten. Pendengar, hingga Rabu 9 September 2026, keberadaan 7 orang rombongan yang berada dalam speedboat tersebut belum diketahui kabarnya. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Maruli Ahiles Hutapea, mengatakan rombongan jurnalis ini hilang kontak sejak Senin 7 September 2026. Maruli menuturkan pada Senin sekitar 14.00 waktu Indonesia Barat, rombongan ini melaut menggunakan kapal motor speedboat, yakni dengan kapten bernama Warta, 55 tahun, anak buah kapal bernama Surakman, 60 tahun, dan seorang pemandu bernama Herianto, 49 tahun, pendengar. Sementara untuk 5 wartawan yang berangkat untuk meliput Gunung Anak Rakatau, ada M. Bagus Hoirunas dari kantor Berita Antara, kemudian Ari Basuki, jurnalis Merdeka.com, Yudis, jurnalis iNews, Daus, jurnalis Anadolu Agensi, dan Donald, wartawan lepas, pendengar. Disampaikan juga kondisi cuaca di sekitar wilayah pencarian dilaporkan cerah berawan, yakni dengan arah angin dari selatan ke utara. Kecepatan angin sekitar 16,7 knot. Adapun tinggi gelombang berkisar 0,4 hingga 1 meter. Sementara itu terdapat sebaran abu vulkanis dengan jarak pandang sekitar 1 mil, pendengar. Kemudian diketahui juga kantor SAR Banten langsung melakukan pencarian setelah menerima laporan mengenai kapal yang hilang kontak, dan tim kemudian mengarahkan sejumlah unsur pencarian untuk menyisir perairan yang diduga menjadi lokasi terakhir rombongan, pendengar. Dalam pencarian Rabu 9 September 2026, Basarnas menyiapkan 2 drone thermal untuk membantu menyisir wilayah yang sulit dipantau. Penggunaan perangkat tersebut menjadi bagian dari strategi pencarian, terutama karena kondisi jarak pandang di sekitar lokasi turut dipengaruhi sebaran abu vulkanis.

0: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut.

terdengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

0: jargon, tapi komitmen untuk memanggil kita terus menyuarakan kepada publik. Saya Risi Rustarto, sampai jumpa dan RRI tetap ada kini hingga nanti. Sampai jumpa, selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti sarasehan Radio Republik Indonesia dengan topik Radio Republik Indonesia, kemarin, kini, dan nanti.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter mempercil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah namun digagalkan oleh kiper Inter Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume che podia acabar
1: skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol. Tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Brice Serho Guirassy. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guirassy di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, das war vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Ryan Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, ASTI Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah Deret FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, gimana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi Deret FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita juga siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi Deret FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, the temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Isan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todo Tua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan. Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi Asian Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan dengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dari Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Pro Semenggudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Baru saja kita menyimak dinamika olahraga ya, yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten. Satu lagu dari Ungu, Puing Kenangan ya. Kalau kaum Gen Z punya Juicy Lucy, kalau kaum milenial punya Ungu pendengar. Nah, lagunya tadi adalah Puing Kenangan. Siapa nih yang punya kenangan dengan lagu Ungu yang satu ini ya? Boleh berbagi cerita mungkin ke Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan kita update dulu ya terkait untuk harga emas per hari ini pendengar. Harga emas bantangan Antam yang di pasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Rabu pendengar 9 September 2026. Pelemahan sebesar Rp17.000 per gram tersebut melanjutkan tren penurunan harga yang terjadi pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level Rp2.610.000. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level Rp2.627.000 per gramnya pendengar. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam beragam pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1.500.225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Diinformasikan terkait untuk pemilik kapal speedboat, pendengar, dari 5 wartawan yang dinyatakan hilang. Ini sebanyak 5 jurnalis hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau Senin 8 September 2026. Rombongan yang berangkat menggunakan speedboat untuk meliput aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemilik kapal, pendengar, Sandi Wiasai, memastikan speedboat dalam kondisi layak berlayar serta membawa dokumen perizinan dan jaket pelampung lengkap. Menurut Sandi, kondisi perairan saat keberangkatan tergolong normal dan kapal membawa 8 orang sesuai kapasitas kapal yang tersedia. Ia mengatakan informasi hilang kontak pertama kali diterimanya dari Kapolsek Carita, bukan langsung dari nakoda yang membawa rombongan. Setelah menerima informasi tersebut, pendengar, ia kemudian berupaya menghubungi sejumlah pihak untuk mengetahui keberadaan kapal dan seluruh penumpang tersebut. Nah, untuk kapal tersebut juga memiliki Global Positioning System atau GPS Portable yang dapat membantu mengetahui posisi ketika digunakan secara optimal. Namun, ia mengaku belum mengetahui apakah perangkat tersebut masih dapat digunakan untuk melacak keberadaan kapal yang hilang kontak, pendengar. Nah, setelah mengetahui kabar tersebut, ia juga menghubungi sejumlah kerabat di Pulau Sebesi, Lampung untuk membantu mencari rombongan tersebut bersama. Dan upaya itu dilakukan bersama dengan koordinasi bersama dengan Basarnas dan nelayan setempat yang berada di sekitar wilayah perairan Lampung, pendengar. Ia juga menjelaskan perjalanan dari Carita menuju kawasan Krakatau biasanya membutuhkan waktu sekitar 2 jam dalam kondisi perairan normal. Menurut dia, pemandu rombongan sempat mengirimkan foto kondisi Gunung Anak Krakatau kepada istrinya beberapa jam setelah keberangkatan. Dan foto tersebut dikirim sekitar 4 jam setelah kapal bertolak dari Carita dan memperlihatkan kondisi Gunung Anak Krakatau dengan jelas. Ia menyebut posisi kapal saat foto diambil berada lebih dari 3 km dari kawah Gunung Anak Krakatau, pendengar. Dan berdasarkan laporan kantor SAR Banten, speedboat bertolak dari Dermaga Pagedongan pada Senin 7 September 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat, dan rombongan tersebut berangkat untuk melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau sebelum akhirnya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan kita doakan, pendengar, semoga untuk para korban yang hilang segera ditemukan, dan untuk pihak terkait yang saat ini sedang berupaya untuk mencari keberadaan para jurnalis yang dinyatakan hilang, ini juga diberikan kemudahan ya dalam prosesnya.

Pendengar, di pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya.

Request ke 08111450949. Prodangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Prodangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Laila Rahma. Kita awali informasi pertama pendengar, pelaksanaan program sertifikasi tanah ulayat atau tanah adat di Kabupaten Lebak masih berada pada tahap pendataan. Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tengah mengidentifikasi jumlah dan keberadaan tanah adat yang menjadi bagian dari program tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, tim SAR melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Duyanto mengatakan tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: siang.
1: Udah siap belum? Ya.
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade, rollerblade.
3: Awas!
4: Ya ampun.
5: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah baru saja kami udarakan satu lagu dari Momonon ya, Banten Mempesona. Pendengar, dan kita sudah berada di siaran seni tradisional dan budaya, pendengar. Nah, kalau berbicara Banten, ada namanya mungkin tidak asing lagi ya untuk kita semua, ada namanya ketan bintul, pendengar. Ini makanan tradisional khas Banten yang dulunya jadi menu takjil sultan. Ketan bintul sendiri ini adalah salah satu nama makanan tradisional berasal dari daerah Banten. Dan ini menjadi salah satu menu takjil yang dikonsumsi oleh sultan saat berpuasa, pendengar. Kudapan yang satu ini akan banyak Anda jumpai saat momen Ramadan tiba. Banyak penjual di daerah Banten dan sekitarnya yang menjajakan kue ketan bintul pada saat momen spesial tersebut, pendengar. Nah, untuk bagi masyarakat Banten, pendengar, ketan bintul ini seringkali disantap sebagai kudapan di sela waktu luang. Namun ketan bintul juga bisa dikonsumsi sebagai makanan berat pengganti nasi, pendengar. Nah, untuk jika dilihat dari penampilannya, ketan bintul ini memiliki kemiripan dengan salah satu kuliner khas dari Jawa Tengah, yakni jadah. Apabila kedua jenis makanan tersebut sama-sama terbuat dari bahan dasar beras ketan, pendengar. Nah, kalau perbedaannya disitat dari buku ensiklopedia makanan tradisional, perbedaan antara kedua jenis makanan tersebut terletak pada ornamen tambahan yang digunakan dalam penyajiannya, pendengar. Nah, riwayat keberadaan ketan bintul ini diyakini sudah ada sejak lama. Bahkan kuliner tradisional yang satu ini, pendengar, diketahui sudah berkembang sejak zaman Kesultanan Banten pada abad ke-16 dulunya. Wah, sudah lama sekali berarti ya. Nah, untuk ketan bintul dulunya disajikan sebagai salah satu menu berbuka puasa bagi Sultan Maulana Hasanuddin yang menjadi Sultan Banten pada waktu itu, pendengar. Itu dia untuk informasi mengenai ketan bintul. Untuk Anda mungkin yang suka juga makan ketan bintul, boleh berbagi gimana sih rasanya ya, karena saya sendiri belum pernah makan ketan bintul ya. Mungkin untuk Anda yang sudah pernah makan, boleh berbagi gimana sih rasanya ke Prosotel RRI Banten ya, di nomor 08111450949.

tiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pemerintah Provinsi Banten sebagai Sekretaris Daerah Haji Deden Afrendi Hartawan SSTP MSI menyampaikan bahwa Radio Republik Indonesia sedang berulang tahun dengan mengambil tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Semoga kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dan kami berharap para pemirsa selalu mendengarkan RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan kembali terkait untuk laporan terkini update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dari pos Sardi Carita Kabupaten Pandeglang. Saat ini sudah terhubung dengan rekan Nasruddin. Silakan rekan Nasruddin dengan laporan Anda.
2: Ya, baik. Rela dan pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada, betul sekali bahwa hilangnya 5 jurnalis yang akan melakukan peliputan di Gunung Anak Krakatau untuk kemudian melihat secara langsung begitu bagaimana kondisi terkini pasca erupsi tanggal 6 dan 7 September lalu. Terdapat memang 5 jurnalis yang kita ketahui ingin kemudian melihat, memfoto, memvideokan begitu untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi anak Gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda. Adapun 5 jurnalis yang kemudian diketahui melakukan peliputan di Gunung Anak Krakatau, salah satu diantaranya adalah jurnalis dari Biro Antara Banten, yakni Bagus, yang kita ketahui bahwa fotonya berhasil memikat di mata presiden yang kemudian diunggah pasca erupsi Gunung Anak Krakatau pada tanggal 7 September lalu. Dan saat ini di posko SAR yang ada di Carita begitu di Kabupaten Pandeglang ini, semua potensi SAR yang ada di Provinsi Banten yang bergerak masih menunggu. Karena memang kita ketahui bahwa ada 5 tim gabungan yang tadi diterjunkan untuk kemudian melakukan pencarian hari kedua. Tidak hanya di Pelabuhan Bojonegara tadi, Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan Ciwandan, dan juga salah satunya adalah dari kawasan Carita ini juga diterjunkan satu tim yang kemudian menyisir perairan Selat Sunda untuk mengetahui keberadaan 5 jurnalis dan juga 3 orang kru yang kemudian mengawal langsung perjalanan para jurnalis untuk mengambil foto dan juga video pasca erupsi tanggal 6 dan 7 September lalu. Pada kesempatan hari ini juga Kapolda Banten Irjen Hengki Widarmawan untuk memastikan pelayanan dan juga kemudian pertolongan terhadap 5 jurnalis yang hilang ini dilaksanakan dengan baik. Kita ketahui oleh Kapolda Banten juga langsung melakukan pencarian yang tadi pagi berangkat langsung dari Pelabuhan Indah Kiat di Kota Cirebon. Sementara jurnalis dari berbagai media memang juga sudah berkumpul di posko SAR nasional yang di Carita ini untuk kemudian juga melakukan update begitu informasi yang berkembang, dan hari ini diharapkan jurnalis yang hilang ini bisa selamat begitu, karena memang perairan Selat Sunda kerap kali terjadi begitu hilang ataupun juga masih mati. Kita ketahui peristiwa ini memang bukan yang pertama kali. Pada 2011 rombongan jurnalis juga sempat hilang kontak hingga kemudian bermalam hampir 24 jam dan akhirnya memang terdampar di Pulau Panaitan. Mudah-mudahan ini juga terjadi yang sama sehingga memang 5 jurnalis juga selamat yang kemudian terombang kami begitu dan bisa selamat ditemukan oleh nelayan maupun juga masyarakat yang ada di sekitar perairan Selat Sunda. Sementara cuaca di tempat saya melaporkan memang cerah tapi tidak begitu menyengat, karena ini mungkin juga efek dari erupsi Gunung Krakatau yang kemarin berlangsung. Meskipun penurunan erupsi sudah berjalan, masyarakat tetap diimbau untuk memakai masker begitu ketika beraktivitas di luar rumah dan juga tidak mengabaikan himbauan-himbauan dari pihak-pihak pemerintah maupun juga pihak-pihak undang-undang yang ada di Provinsi Banten. Kembali ke studio.
1: Terima kasih Nasruddin terkait untuk informasi laporan terkininya. Selamat bertugas kembali dan tetap berhati-hati. Pendengar, demikian untuk laporan terkini yang telah disampaikan oleh Nasruddin terkait untuk update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak di Selat Sunda dari Posar di Carita Kabupaten Pandeglang. Dan kita doakan pendengar agar pencarian berjalan dengan lancar, kemudian untuk para pihak terkait juga diberikan kekuatan dan kesehatan selalu ya, agar segera ditemukan juga untuk para korban yang hilang kontak. Pendengar, tetap bersama kami di Prosoto RRI Banten karena informasi dan inspirasi.
0: Laporan terkini 94,9 FM Prosoto Banten. Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
5: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
4: Investasi bodong? Apaan tuh?
5: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
4: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
5: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
4: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
5: Nah, cakep. Gitu dong.

Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Siaran Sentral dari Jakarta.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Kalau kekeringan di Jakarta, alhamdulillah, walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya minta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran.
3: Hari ini rapat dengan industri perihal mitigasi ataupun mungkin juga dalam rangka segala kemungkinan yang terjadi.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi. Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta memastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi meski fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kondisi kekeringan di ibu kota masih dapat teratasi meski kemarau dan fenomena El Nino diprediksi hingga akhir September 2026. Pramono menyebut pasokan air di Jakarta hingga saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta Rabu 9 September 2026.
2: Kalau kekeringan di Jakarta alhamdulillah walaupun ada tetapi bisa teratasi dengan baik karena airnya masih cukup untuk itu. Yang saya agak dan meminta kepada seluruh jajaran siaga adalah hal yang berkaitan dengan kebakaran. Karena memang ini kan diperkirakan masih berlangsung sampai dengan akhir bulan September El Nino yang seperti ini. Jadi kita semua harus bersiap-siap dan untuk itu mudah-mudahan antisipasi kita semua dapat kita lakukan dengan baik.
4: Sementara itu, Kepala BPBD DKI Jakarta, Maruli Tua Sijabat mengatakan, warga yang mengalami kekeringan maupun kesulitan mendapatkan air bersih dapat menghubungi layanan darurat Jakarta Siaga 112.
5: Kami sudah berkoordinasi juga dengan Pamjaya untuk menyiapkan jalur komunikasi. Terutama kami siapkan melalui 112. Ini yang kami sosialisasikan ke jajaran wali kota, kecamatan, dan kelurahan agar bila mana masyarakat menemukan kejadian kekeringan, segera melaporkan ke 112 dan kami akan memfasilitasi dengan Pamjaya untuk distribusi air bersihnya.
4: Lebih lanjut, Maruli Tua menjelaskan bahwa laporan masyarakat nantinya akan dikoordinasikan dengan Pamjaya agar kebutuhan air bersih dapat segera dipenuhi. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih tidak perlu menunggu kondisi kekeringan semakin parah untuk mendapatkan penanganan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan penyemprotan air menggunakan water mist di sejumlah ruas jalan dan jalur hijau sebagai langkah antisipasi dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Penyemprotan dilakukan mulai dari Jalan Medan Merdeka Selatan, Tugu Tani, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran Senayan, hingga kembali ke kawasan Monas. Asisten Pemerintah Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat, Prasetyo Kurniawan, mengimbau warga untuk tetap mengikuti arahan Gubernur DKI Jakarta, yaitu menerapkan 5M.
6: Untuk himbauan kepada masyarakat tentunya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Gubernur Pramono Anung di mana warga masyarakat tidak perlu resah atau cemas dalam menghadapi dampak dari abu vulkanik ini, tapi tentu harus melakukan berbagai hal ya. Kemarin sudah disampaikan di antaranya melakukan kegiatan 5M ya. Antara lain menggunakan masker apabila berkegiatan di luar ruangan, ya tentunya juga menjaga kesehatan dan hal-hal lain, mengurangi hal-hal yang sifatnya berada di luar, ya termasuk juga antisipasi terhadap hal-hal yang dampak dari abu vulkanik tersebut.
1: Sebagai informasi, sebanyak 32 kendaraan dikerahkan dalam kegiatan tersebut dengan melibatkan BPBD, Sudin Gul Karmat, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, serta Sudin Lingkungan Hidup. Penanganan juga didukung sekitar 105 personel gabungan dari Polri, Satpol PP, dan Sudin Perhubungan. Di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat, olahraga skateboard menjadi aktivitas anak muda untuk mengapresiasikan dan mengekspresikan diri dan keluar dari kepenatan rutinitas harian. Berikut selengkapnya Setio Agung melaporkan.
7: Deru mobil dan sepeda motor di Jalan Jenderal Ahmad Yani tak mengalihkan perhatian para pemuda di Taman Link In Park, Rawasari, Jakarta Pusat. Sore itu, mereka asyik di atas papan skate, meluncur dan melompat melewati berbagai rintangan di arena. Nama taman itu sekilas mengingatkan pada grup rock asal Amerika Serikat, namun taman seluas 5.500 meter persegi itu menjadi salah satu ruang bagi puluhan warga menyalurkan kegemaran bermain skateboard. Salah satunya Wahyu, pemuda berusia 27 tahun yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di kawasan Cempaka Putih. Papan skate bahkan ikut dibawanya ketika berangkat bekerja, agar selepas menyelesaikan rutinitas kantor, ia bisa langsung meluncur ke arena. Wahyu mulai mengenal dunia skateboard ketika duduk di kelas 2 sekolah menengah kejuruan, setelah melihat para pemain senior di sekitar tempat tinggalnya di Marunda, Jakarta Utara. Bertahun-tahun bermain membuatnya mengenal beragam trik, mulai dari ollie hingga 360 flip yang menurutnya menjadi salah satu trik tersulit untuk dikuasai.
8: Waktu awal mulai belajar kan pasti nggak langsung bisa kan, Bang?
9: Betul. Gimana, Bang? Komitmen aja sih. Komitmen, konsisten, dan paling pertama niat. Semuanya harus tentang niat.
8: Kalau mau mulai, apa sih yang harus perhatikan, Bang?
9: Yang pertama dari tekniknya, menanggapi jatuhnya dulu, Bang. Karena skate ini kan olahraga ekstrim termasuknya, jadi kita harus tahu menangani cara jatuhnya.
7: Bagi Wahyu, bermain skateboard juga menjadi waktu untuk mengekspresikan diri. Di atas papan skate yang panjangnya tidak sampai 1 meter, ia meluapkan emosi, melepas penat dan bertemu banyak teman, merasakan kebersamaan di antara komunitas.
9: Arti skateboard buat saya kebebasan, Bang. Karena saat saya di papan skate, di atas papan skate, semua yang ada di pikiran saya hilang. Bebas dari apapun, tanpa memikirkan apapun.
7: Wahyu biasa bermain di sejumlah arena, misalnya di kawasan Slipi dan Pasar Rebo. Di tengah perkembangan komunitas skateboard di Jakarta, ia berharap semakin banyak arena yang layak dan dirancang dengan melibatkan para pemain agar sesuai dengan kebutuhan komunitas. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, polisi menangkap seorang pria usai diduga mencuri sebuah mobil di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
10: Polisi menangkap seorang pria berinisial S, 38 tahun, yang diduga terlibat dalam pencurian satu unit mobil Daihatsu Grand Max di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Pencurian tersebut terjadi pada 12 Juli 2026 dini hari lalu. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, S ditangkap di kampung halamannya di wilayah Indramayu, Jawa Barat, di mana pelaku diamankan saat berada di kediaman orang tuanya yang sedang sakit. Ketika ditangkap pun, S diketahui tengah menyuapi orang tuanya. Berdasarkan hasil penyelidikan, aksi pencurian tersebut dilakukan oleh komplotan yang berjumlah 4 orang. Adapun polisi kemudian mendeteksi keberadaan para pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah Indramayu. Dalam pengejaran awal, petugas berhasil mengamankan mobil yang digunakan para pelaku untuk melakukan aksi kejahatan. Setelah melakukan penyelidikan secara intensif selama sekitar 1 bulan, polisi akhirnya mengetahui lokasi persembunyian S. Demikian hal ini disampaikan Sudrajat kepada wartawan pada Rabu 9 September 2026.
11: Kami sudah mengidentifikasi dan mengambil keterangan dari pelaku S. Sudah kami kantongi nama penadanya dan sedang dalam pengembangan.
12: Dijual berapa bukan sama pelaku mobil?
11: Untuk mobil sendiri dijual sekitar harga 13 juta dan dibagi berempat. Lalu dilakukan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
12: Si Pak, ini residivis atau seperti apa? Berapa kali beraktif?
11: Untuk S sendiri merupakan residivis 3 kali dengan kejahatan yang sama dan kurang lebih sudah melakukan aksi sebanyak 4 kali di bilangan Jakarta.
10: Saat ditangkap, petugas turut mengamankan barang bukti berupa 1 kunci letter T beserta 6 anak mata kunci. Dari hasil pemeriksaan, mobil hasil curian tersebut dijual kepada seorang penadah dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Uang hasil penjualan pun kemudian dibagi rata kepada 4 pelaku. Sudrajat menyebut, aksi pencurian itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap keberadaan pelaku lainnya serta penadah mobil hasil curian tersebut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Pemkot Cilegon meminta seluruh industri yang berada di kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Berikut Romanudin melaporkan.
13: Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan setelah terjadinya erupsi pada Gunung Anak Krakatau. Mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda dan berpotensi terdampak bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami. Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, meski keberadaan Gunung Anak Krakatau cukup jauh dari Kota Cilegon, pihaknya tetap mengambil langkah antisipatif guna mengantisipasi terjadinya kegagalan teknologi atau bencana industri di Kota Cilegon. Selain itu, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mitigasi mengingat letak Kota Cilegon yang berdekatan dengan Selat Sunda juga berpotensi terhadap bencana lanjutan seperti gempa bumi dan tsunami akibat aktivitas vulkanik tersebut.
14: Hari ini rapat dengan industri, yang kedua juga rapat dengan OBD terkait, ya, baik dengan Dinkes tadi, dengan Damkar, semua yang berkaitan. Hari ini ada dua rapat, ya. Kalau untuk dengan industri, mungkin perihal mitigasi ataupun mungkin juga dalam rangka segala kemungkinan terjadi, sedang kita rapatkan.
13: Robisar menambahkan, sebagai langkah awal, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan industri yang ada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana lanjutan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau serta dampak yang mungkin ditimbulkan. Pasalnya, jika terjadi bencana lanjutan yang dipicu oleh aktivitas vulkanik, dampaknya dapat semakin besar apabila kawasan industri tidak memiliki sistem mitigasi dan tanggap darurat yang memadai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Banten terus mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk menekan angka pengangguran di Banten yang masih mencapai 407 ribu orang. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
15: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Septo Kalnadi, mendorong perusahaan outsourcing memprioritaskan tenaga kerja lokal. Hal tersebut disampaikan saat ditemui di kantornya pada Selasa 8 September 2026. Septo mengatakan tenaga kerja dari luar daerah masih banyak direkrut perusahaan outsourcing yang beroperasi di Banten. Sejumlah perusahaan outsourcing yang berasal dari luar Banten dinilai masih membawa pekerja dari daerah asalnya.
16: Dipaksa untuk merekrut di seputarannya dulu, karena perusahaan outsourcingnya dari luar Banten, maka dia agak sedikit enggan merekrut yang ada di Banten.
15: Septo mengakui pemerintah tidak dapat membuat aturan yang secara langsung mewajibkan perusahaan hanya merekrut warga lokal. Namun, pemerintah kabupaten dan kota dapat mendorong perusahaan melalui imbauan maupun kebijakan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Berdasarkan survei Februari 2026, jumlah pengangguran di Banten mencapai sekitar 407 ribu orang. Septo menyebut survei ketenagakerjaan dilakukan setiap 6 bulan, sehingga hasil survei Agustus 2026 akan menjadi pembaruan data pengangguran Banten. Dari Serang, Fitria Ulia melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan kekeringan di Jakarta dapat teratasi. Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh industri yang berada di Kota Cilegon untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

baru saja kita menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Pendengar Siaran Sentral dari Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan kami akan update pendengar terkait untuk abu vulkanik Anak Krakatau. Abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau kini menyebar ke sebagian Teluk Lampung. Pendengar, BMKG melaporkan abu vulkanik Anak Krakatau tersebut setinggi 7.000 kaki. Data tersebut berdasarkan analisis citra RGB Himawari 9 pada 9 September pukul 7 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan teridentifikasi sebaran debu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada ketinggian hingga 7.000 kaki atau 2,1 km pendengar. Dilaporkan bahwa abu vulkanik tersebut bergerak ke arah barat laut dan mencakup sebagian Teluk Lampung. Masyarakat khususnya di sekitar Lampung bagian selatan diimbau tetap waspada, tidak panik, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG, BVMBG, dan geologi. Gunung Anak Krakatau kembali erupsi pada tengah malam pendengar dengan durasi 28 detik. Adapun tinggi kolom erupsi tidak teramati dan erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap dampak kesehatan dan jarak pandang saat berkendara. Hal ini dikarenakan hujan abu vulkanik masih menyelimuti wilayah Lampung. Dan untuk informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.com. Go.id.

0: Kakak, ya ampun, ini kamar apa hutan? Banyak nyamuk banget. Beresin tuh baju di gantungan, numpuk banget.
1: Iya, nanti lagi sibuk.
2: Oh my God.
0: Jangan biarin gantungan baju di kamar kamu jadi markas nyamuk. Pakaian bekas pakai digantung menumpuk dan ruangan yang gelap adalah tempat favorit nyamuk Aedes aegypti untuk hinggap. Makin banyak tumpukan pakaian kotor, makin tinggi juga resiko kamu terserang demam berdarah dengue atau DBD. Mulai sekarang, stop tumpuk pakaian digantungan. Jangan biarkan kamarmu jadi sarang nyaman buat nyamuk demam berdarah bersembunyi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: Pro 1 Banten, Kang Informasi dan Inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodang Dut Dangdut adalah kita pendengar. Baru saja kami udarakan satu lagu ya dari Mas Ud Siddiq Rena. Pendengar mengawali Prodang Dut kita di siang hari ini ya, sampai pukul 15 sore nanti pendengar. Dan tentunya Anda bisa request lagu kesukaan Anda, atau mungkin Anda ingin dengerin lagu favorit Anda di siang hari ini sambil menemani Anda mungkin yang baru sempat makan siang, boleh ya. Request ke Pro 1 pendengar di Prodang Dut Dangdut adalah kita di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Udah siap belum?
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade, rollerblade.
7: Awas! Ya ampun.
8: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.
9: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pendengar. Kalau berbicara dangdut, pendengar revolusi dangdut dalam dua dekade terakhir ini berhasil menyalip produktivitas musik pop, keroncong, tarling, musik daerah, kosidah, jazz, blues, dan sebagainya pendengar. Meski awalnya terlahir dari musik Melayu, namun dangdut menemukan jalan cerdasnya belakangan ini pendengar. Kita sebut saja ada dangdut kreatif ya, karena begitu luas berkolaborasi dengan campur sari, kemudian gamelan, bahkan musik kamar dan orkestra pendengar. Nah, hegemoni dangdut era Roma Irama dan Rafiq ini berlanjut dengan Didi Kempot sudah mengakar dalam hati publik pendengar. Karya musik Didi Kempot enak dipantaskan di panggung kolosal yang selalu diiringi histeria ribuan penonton. Sairnya mudah dihafal, nyambung dengan haru biru perasaan patah hati remaja maupun dewasa ya. Nah, dangdut gaya Didi Kempot terasa halus karena ketukan kendangnya lembut dan ritmis pendengar. Nah, beda dengan kendangan lincah pada genre baru dangdut koplo yang diawali grup-grup Jawa Timuran pendengar. Nah, kini koplo merebak secepat virus pendengar. Banyak lagu koplo yang biasa saja diolah secara koplo dengan aransemen berbeda, dibantu dengan kecerdasan buatan. Nah, bila ada pesaing baru yang menghadang atau sebaliknya menambah laju dangdut, itulah produk dari kecerdasan buatan pendengar. Nah, kalau untuk Anda sendiri lebih suka genre dangdut apa ini? Apakah dangdut koplo, dangdut remix, atau mungkin dangdut yang masih original ya, dangdut-dangdut tempo dulu begitu pendengar. Boleh ya berbagi informasi atau berbagi cerita pendengar sambil bisa request atau kirim-kirim salam ke Pro Dangdut di 08111

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purna Bakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar pendengar, dilansir dari turnbackhost.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama,

0: alamat serta nomor Telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut, melansir laman resmi PT Taspen, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar sudah ada yang bergabung ya, yang mau request. Ada Anissa di Serang, katanya mau request lagunya dari Evi Masamba, Muara Hati ya. Baik, untuk Anissa lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar di siang hari ini, masih kami tunggu ya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sampai pukul 15 nanti di 0811145094. 9.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar, sudah ada lagi yang request ya. Ini katanya dari Roni. Roni mau request lagunya dari Yulia Citra, Selamat Tinggal. Kirim salamnya katanya buat semua yang lagi dengerin Pro Dangdut aja. Baik, terima kasih Roni ya. Lagunya sudah kami siapkan dari Yulia Citra, Selamat Tinggal. Dan pendengar Pro Dangdut, masih ada sekitar 30 menit lagi untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu di 08111 1145 0969.

0: On, diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
1: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Box, box.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.51 waktu Indonesia Barat. Saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar pamit undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Triksi Sondang yang akan menemani Anda pendengar sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya Lela Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Tersi Sondang. Kita awal informasi pertama, Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mengawal penerapan SNI wajib untuk food tray dalam mendukung program makan bergizi gratis atau MBG. Penerapan standar tersebut menjadi instrumen untuk memastikan produk yang digunakan masyarakat memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan keselamatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga atau Disparpora Kota Serang mendorong olahraga tidak hanya dilakukan untuk mengejar prestasi, tetapi menjadi bagian dari budaya dan pola hidup masyarakat. Hal itu menjadi salah satu pesan dalam momentum Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2026. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat diakses di portal berita.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Planet lain, pendengar dari Salat Priadi telah mengudara di Banten sore ini, pendengar, yang mana mengawali perjumpaan kita ya bersama saya Tersi Sondang, hadir kembali untuk menemani Anda, pendengar, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tentu saja kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik ya, pendengar, dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu dari Raffi Ahmad featuring Nagita Slavina, Bukan Pujangga, akan mengudara sesaat lagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Dengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda terkait dengan harga emas UBS dan kali 24 ini kembali melemah. Dan hal tersebut pendengar, yang mana harga emas batangan kali 24 ini turun ya Rp27.000 per gram, yang mana ini menjadi di Rp2.560.000 per gram. Untuk penurunan harga juga terjadi pada emas UBS sebesar Rp44.000, yang mana ini menjadi Rp2.585.000 per gram pendengar. Untuk berita selengkapnya juga Anda dapat membaca pendengar selengkapnya di portal berita rri.co.id.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda. Dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Kembali kami berikan informasi untuk Anda terkait dengan 8 transaksi emas digital di aplikasi Tring by Pegadaian, ya pendengar. Yang mana perkembangan teknologi finansial kini mengubah cara masyarakat dalam mengumpulkan instrumen investasi dan khususnya emas, ya nih pendengar ya. Yang mana kemudian akses ini membuat perencanaan keuangan jangka panjang menjadi lebih efisien tanpa harus menyimpan komoditas secara fisik. Dan salah satu inovasi yang menarik nih pendengar, yang menarik perhatian dalam mendukung ekosistem finansial modern adalah hadirnya aplikasi Tring by Pegadaian, yang mana aplikasi emas digital ini memfasilitasi kebutuhan proteksi nilai aset secara terpadu dengan legalitas terjamin karena telah berizin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK ya. Dengan memanfaatkan transaksi emas digital, pendengar, di super app tersebut, ini menjadi langkah taktis untuk mengelola portofolio langsung dalam satu genggaman. Karena sistem di dalamnya membuka kesempatan bagi siapa saja untuk mengoptimalkan kepemilikan emas secara fleksibel. Dan itulah pendengar informasi yang telah kami berikan untuk Anda, kami kutip dari portal beritaradi.co.id.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no!
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.
2: Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

Dan pendengar, kami akan kembali informasi untuk Anda yang mana ini terkait dengan Whoosh. Pendengar, naik Whoosh ini mulai Rp9.900 dan ada beberapa respon penumpang ya, karena PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC ini berkolaborasi bersama tiket.com ya, yang mana menghadirkan promo tiket Whoosh mulai dari Rp9.900 dengan penawaran harga tiket murah diberikan melalui program khusus bertajuk Double Date 99 ya pendengar ya. Promo rute Jakarta-Karawang ini dijual seharga Rp9.900 pada sesi flash sale ya tanggal 10 September 2026. Lalu tiket rute Jakarta-Bandung dijual seharga Rp49.999 pada periode flash sale 8 hingga 9 September 2026 nih pendengar ya. Dengan pemesanan tiket ini hanya melayani transaksi melalui platform digital tiket.com pada waktu penawaran khusus ya, yang mana waktu flash sale dibuka 2 kali sehari yakni pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat dan 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan itulah pendengar informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Sering begadang demi tugas, hiburan atau media sosial. Kurang tidur bukan tanda dedikasi. Justru, kebiasaan ini dapat mengganggu kesehatan fisik dan mental. Tidur penting untuk memulihkan tubuh, memperkuat sistem imun, dan menjaga fungsi otak. Jika terus kekurangan tidur, resiko tekanan darah tinggi, diabetes, gangguan daya ingat, hingga depresi dapat meningkat. Jangan korbankan kesehatan demi produktivitas sesaat. Atur jadwal tidur secara teratur. Kurangi penggunaan gawai sebelum tidur, dan berikan tubuh waktu untuk beristirahat. Ingat, tidur bukan membuang waktu, tetapi mengisi kembali energi untuk menjalani hari. Hargai waktu istirahatmu, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Ini dari berjalan dari pagi dari jam 8 ya. Jam belajar sampai jam 12 Pak ya. Berjalan sesuai dengan mata pelajaran hari ini.
3: Kita dapat informasi hari Selasa dan langsung melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian perkara. Itu tepatnya pada hari Selasa, itu hari pertama pencarian.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Triksi Sondang. Sari berita penting. Tim SAR gabungan perluas area pencarian speedboat hilang kontak di Selat Sunda. Angka curanmor di Kabupaten Lebak masih tinggi, warga diminta waspada.

0: Berikut berita selengkapnya, pencarian hari kedua jurnalis hilang kontak di Selat Sunda, Rohmanudin melaporkan.
1: Kita dapat informasi hari Selasa dan langsung melakukan pencarian di sekitar tempat kejadian perkara. Itu tepatnya pada hari Selasa, itu hari pertama pencarian.
2: Memasuki hari kedua, petugas SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap sejumlah jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda Banten. Hingga Rabu siang, petugas masih menyisir perairan di sekitar Gunung Anak Rakatau. Meski terkendala kondisi cuaca dan gelombang laut yang mencapai 3 meter, pencarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Basarnas, TNI, Angkatan Laut, Polri, Polda Banten, hingga Polres Pandeglang. Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menyebut, informasi mengenai hilang kontaknya para jurnalis diterima petugas pada Selasa. Petugas kemudian langsung melakukan pencarian di sejumlah titik di sekitar lokasi kejadian. Memasuki hari kedua, pencarian di

0: mulai sejak pukul 7 pagi dengan mesir perairan di bagian barat hingga sekitar Gunung Anak Krakatau. Seluruh personil bahu-membahu melaksanakan operasional pencarian untuk menemukan keberadaan para jurnalis yang hingga kini masih hilang kontak.
1: Sebenarnya hari ini, hari Rabu, itu pencarian kedua yang dimulai pada pukul 07.00 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan siang hari pukul 13. Dibagi dari ada 5 titik di tempat titik pencarian yang ada di sekitar dekat Gunung Anak Krakatau. Jumlah personil tergabung dari Basarnas, Lanal, dari Polri, Polda Banten, Polres Pandeglang ini kurang lebih sampai hampir 250, baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, termasuk KRI dari Lanal.
0: Kapolda Banten menyampaikan, para jurnalis diketahui berangkat dari wilayah Pandeglang pada Selasa siang. Petugas kemudian menerima informasi mengenai hilang kontaknya mereka dan langsung melakukan upaya pencarian. Dalam pencarian hari kedua, petugas juga menghadapi kendala kondisi cuaca di perairan Selat Sunda Banten. Kapolda Banten yang turun langsung ke lapangan menyebut kondisi angin cukup kencang, sementara gelombang laut berkisar antara 1 hingga 3 meter. Meski demikian, petugas SAR gabungan masih terus berupaya melakukan pencarian dengan tetap memperhatikan kondisi keselamatan personel di lapangan. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Angka curanmor di Kabupaten Lebak masih tinggi. Warga diminta waspada dan informasi selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
3: Memang kasus curanmor di Lebak ini salah satu kasus yang saya lihat sering sekali saya lihat di media sosial juga Instagram.
4: Angka pencurian kendaraan bermotor atau curanmor di Kabupaten Lebak masih tergolong tinggi. Kapolres Lebak AKBP Arninsi mengatakan para pelaku kini semakin pintar dalam menjalankan aksinya dengan memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan. Belum lama ini Polres Lebak mengungkap kasus pencurian 10 unit sepeda motor dengan 15 orang pelaku. Dari hasil penyelidikan dan keterangan pelaku, sepeda motor yang diparkir di tempat terbuka menjadi salah satu sasaran pencurian. Arninsi mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkir atau menyimpan sepeda motor, terutama di tempat yang minim pengawasan.
3: Kalau untuk curanmor memang salah satu menjadi perhatian saya, karena saat saya sedang menjabat di Lebak ini, saya monitor di sosial media, sudah ada beberapa laporan yang masuk ke kami, baik melalui 110 maupun ada masyarakat yang lapor ke Polsek.
4: Untuk mencegah curanmor, Polres Lebak juga telah menginstruksikan Babin Kamtibmas agar terus memberikan imbauan kepada masyarakat. Warga diminta memastikan kendaraan terkunci dengan baik dan memilih lokasi parkir yang aman untuk menghindari aksi pencurian. Dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
2: Tim SAR gabungan kembali melakukan pencarian terhadap speedboat yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda, Kabupaten Pandeglang pada hari kedua operasi pencarian. Berdasarkan informasi, sebanyak 8 orang yang berada di dalam speedboat tersebut masih dalam pencarian. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Duyanto mengatakan luasnya area pencarian membuat penyisiran dilakukan dengan membagi sektor kepada masing-masing kapal. Operasi SAR hari kedua dimulai pada Rabu 9 September 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan melibatkan sejumlah unsur SAR dan dukungan berbagai sarana serta peralatan pencarian. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kota Serang menargetkan peningkatan prestasi olahraga dengan menembus posisi 3 besar pada ajang olahraga di tingkat provinsi. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan atlet dan peningkatan dukungan terhadap kegiatan olahraga di Kota Serang. Selengkapnya dilaporkan Kartika Rahmi.
5: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga atau Disparpora Kota Serang menargetkan peningkatan prestasi olahraga dengan menembus posisi 3 besar pada ajang olahraga tingkat provinsi. Target tersebut disiapkan melalui pembinaan atlet dan peningkatan dukungan terhadap kegiatan olahraga di Kota Serang. Kepala Disparpora Kota Serang, Seka Bahdi, mengatakan pada capaian sebelumnya, Kota Serang berada di peringkat kelima dari 8 daerah. Posisi tersebut menjadi evaluasi sekaligus tantangan untuk meningkatkan prestasi pada kompetisi berikutnya.
6: Tentu ini menjadi program dan tantangan serius bagi kami untuk mempersiapkan di kejuaraan di tahun ini. Kita kemarin ranking ke-5 dari 8. Kita akan coba mengejar prestasi lebih baik, mempersiapkan lebih baik. Itu tantangan kita di 2 tahun ke depan.
5: Ia menyebut Tangerang Raya menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi Kota Serang dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga. Untuk mengejar target tersebut, Disparpora melakukan persiapan melalui pembinaan atlet pelajar maupun koordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Pembinaan diarahkan agar atlet yang sebelumnya berkompetisi pada jenjang pelajar dapat berkembang dan mampu bersaing pada tingkat prestasi. Selain pembinaan atlet, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi perhatian. Mereka mengakui Kota Serang masih tertinggal dibandingkan Tangerang Raya dalam hal fasilitas olahraga. Kondisi tersebut turut menjadi tantangan dalam persiapan menghadapi berbagai event olahraga. Menurutnya, pembenahan fasilitas olahraga mulai dilakukan, diantaranya dengan mengembalikan fungsi stadion sebagai sarana olahraga serta pembangunan gor bulu tangkis. Kedepan, terdapat pula rencana pengembangan fasilitas mini soccer dan mini stadion di sejumlah titik kecamatan.
6: Dan Pak Wali juga sudah membangun gor juga, gor bulu tangkis juga, dan kedepan mungkin akan apa membangun mini soccer dan lain-lain, mini stadion dan
5: sebagainya. CK mengatakan target tiga besar tersebut disiapkan melalui pembinaan yang dilakukan sejak tingkat pelajar, serta koordinasi dengan KONI untuk memastikan atlet menghadapi agenda olahraga berikutnya. Dari Serang, Banten, Kartika Rahmi melaporkan.
2: Pengalihan pembelajaran tatap muka ke PJJ di Kota Serang berjalan efektif, meski aktivitas belajar terdampak erupsi gunung Anak Krakatau. Lucia Stari melaporkan.
7: Ini dari berjalan dari pagi dari jam 8 ya, jam belajar sampai jam 12 lah ya. Berjalan sesuai dengan mata pelajaran hari ini. Ya, tergantung nanti satuan pendidikan, mulai pendekatan atau langsung pembelajaran, tapi saya berharap.
8: Pembelajaran jarak jauh atau PJJ di sejumlah sekolah Kota Serang mulai berjalan efektif. Setelah kegiatan belajar mengajar dialihkan dari tatap muka akibat kondisi lingkungan yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan, pemantauan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar tetap berlangsung, meski siswa belajar dari rumah, diantaranya SDN 02 Kota Serang dan SMPN 3 Kota Serang. Menurutnya, hasil pemantauan menunjukkan guru dan siswa tetap mengikuti proses pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan sekolah. PJJ berlangsung mulai pukul 8 pagi hingga sekitar 12 siang, mengikuti mata pelajaran yang sudah dijadwalkan masing-masing satuan pendidikan.
7: Saya akan evaluasi terus, Pak. Nanti besok kita akan evaluasi bahwa proses PJJ ini akan efektif atau tidak, berapa persentasi PJJ ini dilakukan di satuan pendidikan di bawah kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dari jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kita akan evaluasi secara menyeluruh.
8: Metode pembelajaran dapat disesuaikan guru dengan kebutuhan kelas dan materi yang diberikan. Ia meminta orang tua dan siswa tidak menganggap kebijakan PJJ sebagai masa libur. Selama kebijakan tersebut berlaku, proses belajar tetap berjalan, meski dilakukan secara daring. Ia menyebut kondisi tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi sekolah untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Menurutnya, pola pembelajaran berbasis digital akan semakin dibutuhkan ketika kegiatan belajar tatap muka tidak dapat dilakukan karena kondisi tertentu. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Hadapi kemarau panjang, pemerintah kucurkan anggaran besar perbaiki 81 km imigrasi. Disampaikan oleh Nurul Fadiah.
9: Menghadapi musim kemarau dan memasuki musim tanam ketiga, pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat ketersediaan air bagi lahan pertanian. Gubernur Banten Andra Soni menyebut pemerintah pusat melalui APBN 2025 hingga 2026 bersama dukungan APBD mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi sepanjang 81 km. Perbaikan tersebut turut meningkatkan indeks irigasi Banten dari sebelumnya 52% menjadi lebih dari 62%. Andra Soni mengatakan langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan air bagi petani tetap terjaga selama musim kemarau.
10: Sehingga tahun 2025 81 kilo irigasi terbangun dan juga dari APBD sehingga namanya indeks irigasi kita naik dari 52 menjadi 62 sekian, dan itu artinya harapan kita semoga dalam posisi musim panas seperti sekarang ketersediaan air tetap terkuat.
9: Pemprov Banten berharap penguatan infrastruktur irigasi ini mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus memastikan ketersediaan pangan dan pasokan beras bagi masyarakat. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Kita beralih ke dunia olahraga, pendengar. Aldila Sutiadi dan Erin Rotliff memastikan tiket perempat final ganda putri US Open 2026, di mana pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan Anna Bondar dan Helena Kalinia melalui pertandingan 3 set. Aldila Erin mengamankan kemenangan 6-2, 4-6, 6-2 atas pasangan Hungaria-Ukraina tersebut. Pertandingan babak 16 besar itu berlangsung selama 1 jam 57 menit di Court 5 Selasa 8 September 2026. Sekian warta berita saat ini, tim SAR gabungan perluas area pencarian speedboat hilang kontak di Selat Sunda. Angka curanmor di Kabupaten Lebak masih tinggi, warga diminta waspada. Itulah berita yang sudah kami dorakan sore ini, berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal beritaRRI.co.id dan mengakses RRI Digital.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama saya Trisi Sondang, pendengar, yang mana kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan arus lalu lintas bersama dengan Ibda Rudi Supriyadi. Selamat sore, Ibda Rudi.
2: Selamat sore, Mbak.
1: Baik, Pak. Silakan diinformasikan terkait dengan informasi arus lalu lintas saat ini, Pak.
2: Kami laporkan ya, dari laporan dari rekan-rekan kami yang ada di lapangan, khususnya di Satlantas Polresta Serang Kota. Untuk arus lalin hari sore hari ini masih lancar, terkendali, tidak ada gangguan ataupun hambatan yang berarti gitu.
1: Baik, berarti masih lancar gitu ya, Pak ya?
2: Ya, masih lancar karena anak sekolah juga kan sedang melaksanakan daring ya, karena dari erupsinya Gunung Anak Krakatau ya, masih ini. Menghimbau kepada warga jalan pengguna jalan agar tetap safe, agar memakai masker dan yang pasti tidak selalu mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang berlaku. Itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Ibda Rudi, terima kasih atas informasinya. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan arus lalu lintas sore hari ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar Pro 1, kami informasikan bahwa sesaat lagi pendengar kami mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan laporan terkini, di mana ini terkait dengan pencarian jurnalis yang hilang kontak, difokuskan di pesisir Lampung bersama dengan rekan kami, ada Roman. Silakan Roman dengan laporannya.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di pos utama pencarian jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda Banten, di mana saat ini memang tim dari pihak kepolisian maupun Basarnas dan BPBD maupun dari beberapa perwakilan pihak keluarga tengah menunggu kabar baik terkait dengan hilangnya jurnalis yang tengah meliput Gunung Anak Krakatau. Untuk saat ini, tim SAR gabungan mengarahkan pencarian 8 orang yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau ke wilayah pesisir Lampung. Langkah ini diambil setelah analisis dari arah angin dan arus menunjukkan adanya pergeseran ke barat daya. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR atau Basarnas Banten, Al Amrad, mengatakan analisis SAR prediction menjadi salah satu dasar penentuan wilayah pencarian. Prediksi tersebut memperhitungkan arah angin, arus bawah, serta arus permukaan yang berpotensi mempengaruhi pergerakan objek di laut. Dengan hasil tersebut, Basarnas Banten memfokuskan penyisiran ke arah pesisir Lampung. Koordinasi juga dilakukan dengan kantor SAR Lampung dan instansi terkait di wilayah Lampung. Berikut penjelasan Kepala Basarnas Banten.
3: Kalau berdasarkan SAR prediction yang kami pelajari, itu berdasarkan arah angin, arus bawah dan arus permukaan, itu pergeserannya ke barat daya. Ke barat daya. Makanya kita fokus ke pesisir Lampung. Kami juga koordinasi dengan kantor SAR Lampung dan instansi-instansi yang ada di Lampung.
2: Ya, Al Amrad mengatakan pencarian pada hari pertama tetap dilakukan meski kondisi cuaca dan jarak pandang menjadi tantangan di sekitar lokasi. Setelah menerima informasi hilang kontak, tim langsung bergerak pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. RIB 01 melakukan pencarian hingga pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan KN SAR 3 melanjutkan operasi sampai pukul 21.45 waktu Indonesia Barat. Kondisi jarak pandang yang menurun akibat erupsi Gunung Anak Krakatau turut diperhitungkan dalam penempatan kapal pencarian. Basarnas menyesuaikan posisi kapal dengan kemampuan masing-masing alutsista dan kondisi cuaca di lapangan. Kapal berukuran lebih besar ditempatkan pada posisi yang dinilai dapat menghadapi kondisi cuaca dan jarak pandang, sedangkan untuk pencarian lainnya ditempatkan di titik-titik yang disesuaikan dengan kondisi perairan. Sementara itu, kondisi gelombang di sekitar Pulau Sebesi mencapai 1 hingga 2 meter. Kapolda Banten juga telah mendatangi wilayah Pulau Sebesi untuk memantau pelaksanaan pencarian. Hingga Rabu pukul 13.00 Indonesia Barat, tim SAR gabungan belum menemukan tanda keberadaan 8 orang yang dicari. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan. Pantauan RRI saat ini, tim dari pihak kepolisian maupun Basarnas dan BPBD serta sejumlah perwakilan pihak keluarga yang diduga menjadi korban yang hilang tersebut masih menunggu kabar baik dari pencarian pada hari ini. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan. Cuaca dari tempat saya melaporkan cukup cerah. Dari Carita Pandeglang, Banten, saya Rohmanuddin melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, rekan Rohman, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Demikian berdengar informasi terkini terkait dengan pencarian jurnalis yang hilang kontak, yang mana difokuskan di pesisir Lampung. Tetap bersama kami berdengar dari Pro 1 Banten.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.

Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kamu tahu nggak? Ternyata arti tenang itu beda-beda buat setiap orang. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada yang tenang juga kalau masa depan anak sudah dipersiapkan. Dan ada juga yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat kamu yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram, yang mana Anda nggak perlu nunggu punya banyak uang dulu untuk mulai punya emas. Dan menariknya lagi nih, nilai cicilannya tetap sampai lunas, meskipun harga emas mengalami kenaikan. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang saja, mulai dari Tring.

0: Negeri Cirebon dan jajaran mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia ke-81 dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Semoga di usia yang ke-81 ini, RRI terus mempertahankan jati dirinya sebagai Radio Republik yang terpercaya, independen, dan dekat dengan masyarakat, serta senantiasa menjadi ruang bagi suara Indonesia terus terdengar. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai, dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya, sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu biar masuk ke Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Berada sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Dan melansir laman resmi PT Taspen perserotaspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil atau PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Sekian cek fakta sore ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan kami hadirkan informasi kembali untuk Anda terkait dengan SPPG Banjarsari bersihkan peralatan dapur dan cek kesehatan relawan. Yang mana perpanjangan pembelajaran jarak jauh atau PJJ hingga Jumat 11 September 2026 membuat SPPG Banjarsari 1 Cipocok Jaya Kota Serang memanfaatkan waktu untuk membersihkan peralatan dan lingkungan pelayanan dari sisa abu vulkanis. Pengawas Gizi SPPG Banjarsari 1 Vina mengatakan bahwa pembersihan dilakukan para relawan pada Selasa 8 September 2026. Peralatan seperti ompreng dan kompor dibersihkan kembali termasuk area sekitar tempat pelayanan. Dan menurut Vina, seluruh bagian yang berkaitan dengan kegiatan di SPPG ini turut dibersihkan dan petugas kebersihan yang bertugas menyapu area juga dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Informasi tersebut pendengar telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Seringkali, orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun, sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini. Dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Ringan Pro 1, kami kembali hadirkan informasi untuk Anda masih terkait dengan pencarian 5 jurnalis ini difokuskan ke pesisir Lampung, yang mana tim SAR gabungan memperluas area pencarian ke wilayah pesisir Lampung untuk 8 orang yang hilang kontak di sekitar Gunung Anak Krakatau. Analisis arah angin dan arus ini juga menunjukkan pergeseran objek pencarian ke arah barat daya, yang mana menjadi dasar perubahan wilayah operasi. Kepala Basarnas Banten Al Amrat menerangkan bahwa prediksi SAR memperhitungkan arah angin, arus bawah, dan arus permukaan untuk menentukan strategi pencarian yang tepat. Informasi tersebut pendengar telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya. Gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada 2026. Dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.
4: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
3: 94,9 FM.

Teluk dari Barsana pendengar Hasrat Jiwa telah kami udarakan di pukul 17 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi tepat pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat, azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama, yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

Dan berikan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan ada masih di Radio 1 Banten pendengar, yang mana kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami karena kami akan udarakan satu lagu dari Saka untuk menemani Anda di Banten sore ini.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Thank you. It's very much.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Nah, pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda, yang mana informasi ini tentu saja dapat Anda baca ya di portal berita rri.co.id mengenai pengamat tekankan jati diri RRI di tengah perubahan paradigma komunikasi. Paulus Widianto menekankan pentingnya RRI mempertahankan jati diri di tengah perubahan paradigma komunikasi dan teknologi, yang mana paradigma Indonesia atau The Indonesian Way menjadi kunci transformasi RRI dengan akar keindonesiaan tetap dipertahankan. Informasi perlu dikembangkan menjadi pengetahuan agar RRI turut mendorong masyarakat Indonesia menjadi lebih pintar dan cerdas. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, saat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami informasikan pendengar bahwa sesaat lagi akan ada warta berita yang akan disiarkan langsung melalui hari program 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten malam nanti.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000. per orang, jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus, nah khusus yang ini nggak boleh disedot.

0: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat, terutama kesiapan dari sisi infrastruktur karena BSI, kata Anggoro, memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
1: Sebagai salah satu bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
0: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
3: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH,
4: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
3: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUSH, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, gitu ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
4: Sementara itu memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
5: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
4: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljannah melaporkan.
6: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
7: Bersedia.
8: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis, termasuk nikel, yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
7: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
9: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
8: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
10: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
11: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
12: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya segedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi nilai tambah dan pasar modal.
10: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci, salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
14: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diinikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang dibekukan uangnya.
13: Sementara Eksekutif Direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephanie, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
15: Penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
13: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
2: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
16: Diberikan challenge Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya, dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
17: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
16: Pak Kepala Bangkong, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, ya? Bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya? dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan disrupsi era yang.
17: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
18: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
17: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
17: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI kemarin, kini, dan nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chef de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
0: bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas oleh termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Lalu ke Mama. Lihat Mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja baru.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Masa bersalah.
10: Ada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi nih.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja
13: dan Tanam Enbal Ubi-ubia.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Pendengar Bersatu dimanapun Anda berada, senang sekali pendengar kami kembali hadir ya. Yang mana sesaat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak mimbar agama Hindu dengan tema Pengorbanan Suci bersama dengan Aris Widodo selaku penyuluh agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Dan pendengar, sesaat lagi juga tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung juga dalam program Ruang Rindu Nasional yang mana akan disiarkan melalui RRI Programa 1 Jakarta, pendengar. Yang mana Ruang Rindu Nasional edisi Rabu 9 September 2026 akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail, dan akan ada narasumber pendengar yaitu Ismi Aziz. Bagi Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu Nasional, Anda dapat bergabung pendengar di 91,2 FM atau di nomor WhatsApp 0811797279712. Dan saatnya saya Tersi Sondang pendengar pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, dan setelah Ruang Rindu Nasional akan ada rekan saya Bram Adi yang siap menemani Anda pendengar hingga pukul 12 malam nanti. Selamat malam pendengar.

Om Swastiastu, Kutama Rini Panjatkan, Puji Astu Pinaya Bhagya, atas anugerah dari saya yang biasa. Pada kesempatan ini kita masih dapat berjumpa lewat siaran Radio Republik Indonesia, Banten. Sebelumnya saya mengucapkan bahasa ini, Om Swastiastu. Perkenalkan saya Arif Dada, Penyul Agama di Banten. Pada kesempatan ini ada kesempatan menungkan sebuah tema yang harus kami sampaikan, yaitu pengorbanan suci adanya jahat.

Umat dakwah dan penerangan ibadah yang bahagia. Pengorbanan suci atau niatnya adalah persembahan, pelayanan, atau tindakan ikhlas yang didasari rasa terus untuk menjaga keseimbangan alam, memohon keselamatan, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Istilah yang sangat ketat dengan praktik spiritual keagamaan dan kasih teladan manusia manusiaan lintas budaya. Dewasa ini ketika kita bicara tentang gayanya, maka banyak yang cenderung mengartikan gayanya ini hanya sebagai sebuah ritual atau acara yang

sesuatu yang sangat luas. Misalnya persembahan untuk dalam bentuk harta, dana dunia, ilmu hutan, jenama, dan bahkan kesempatan untuk dalam hidup untuk pengorbanan jiwa dan raga yang disebut atmawi dalam. Biasanya merupakan sebuah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan untuk melakukan persembahan pada suami bahaya. Biasanya mengandung unsur karya perbuatan

dalam kehidupan sehari-hari, pengorbanan atau persembahan yang kita lakukan meliputi persembahan pada Tuhan atau saya biasa pada alam semesta dan juga kepada sesama. Ketika ayat ini adalah Tuhan manusia dan alam membuat sebuah kesatuan kenisayaan yang ada yang tidak dapat dipisahkan. Dalam perspektif agama Hindu, pengorbanan yang paling utama adalah Atmavidanam, yaitu pengorbanan jiwa dan raga untuk

adapun usik apapun usikonya. Demikian pula membela bangsa dan negara apabila dalam keadaan berbahaya adalah kewajiban dalma. Membela agama dalam bangsa dan negara sama dengan melakukan pelayanan pada Tuhan. Yang kedua, pengorbanan kepada alam semesta dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Hindu memiliki ajaran yang mengedepankan sebuah keseimbangan. Bencana alam yang terjadi karena manusia lalai untuk menjaganya. Tiga, pengorbanan kepada sama manusia. Umat Hindu sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup sendiri pada zaman kalika ini, persamaan yang paling mudah dan utama dilakukan adalah

Artinya, pada masa lalu, Prajapati Sang Pencipta telah menciptakan alam semesta beserta makhluknya melalui puspan suci yang suci hatinya dan purata. Dengan pengobatan ini, engkau akan sejahtera. Menjalankan pengobatan sebagai pengobatan suci akan dapat menyelesaikan segala sesuatu yang engkau inginkan. Mas Rama, dalam kehidupan ini pasti ada sesuatu yang pengobatan suci yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Untuk itu perlu sekali dilakukan agar manusia hidup ini menjadi lebih mudah dan memberikan inspirasi untuk dalam melakukan korban suci. Kamaduk dalam sloka ini bukan dapat diartikan sebagai alam lingkungan yang ada di bumi. Kamaduk juga sering diabaratkan sapi kemampuan yang akan banyak beranak pinak menghasilkan berbagai kesejahteraan. Dengan demikian, ada tiga hal yang berhubungan dengan niatnya dan atau pengubah suci, yakni Prajapati Tuhan itu sendiri, Praja manusia yaitu manusia, dan Kamaduk yaitu alam semesta. Manusia atau Praja

melakukan pengakuan tidaknya kepada sesama manusia, dan manusia pun harus melakukan jajah untuk kestarian alam semesta atau komadu. Tiga, pengertian berdasarkan jajah ini kemudian dikelompokkan dalam istilah cerita, karena muncullah persiapan yang sangat lebih sederhana, yaitu berbakti pada Tuhan atau pasyapati, berbakti pada sesama manusia, pengalaman memelihara lingkungan dengan harmonis perlemahan. Konsep persembahan dan yatsa ini juga disinkron dengan tujuan dalam memahamkan ajaran agama. Pertama, untuk mengabdikan, meningkatkan kualitas pribadi. Kualitas ini adalah sehat jasmani dan rohani, tentang tenang dalam mengabdi berbagai gejolak hidup, memiliki kekuatan yang cukup lewat pendidikan yang disebut sang swakarta. Yang kedua, disebut pubara arta, yaitu mengabdi kepada sesama manusia, ciptaan Tuhan, tolong menolong berdasarkan kasih dan dilandasi dengan dunia yang tulus ikhlas.

inilah tujuan pengamal agama yang paling tinggi, menyenangkan menyerahkan diri pada Tuhan melalui bakti dan pengabdian. Ketika ini juga untuk dijadikan biasa yang ikhlas dan pengorbanan suci. Mas Dharma yang dan penderaan dan yang bahagia. Setiap manusia dalam keselamatan kesadarannya harus bekerja keras, bukan untuk kepentingan di mata, tetapi ada kepentingan yang lebih

suatu tindakan spiritual yang bisa jadi tindak tidak disadari oleh pelakunya. Secara pelaku pelan-pelan, secara pelan pelaku niatnya itu akan dijauhkan dari segala macam bahaya. Niatnya adalah korban suci, yaitu dilandasi kekuatan hati, kesehatan, ketulusan, dan tanpa pamrih.

dilakukan terus tubuh pun dapat disebut sebagai yajah yang utama. Oleh karena itu dengan yajah yang kita lakukan, saya semua anugerah pasti didapatkan. Bahwa sebenarnya dalam hidup ini ada sesuatu yang perlu dikorbankan, yaitu apa yang kita punya tentunya. Namun demikian, apapun yang kita korbankan, apapun yang didasari dengan kelepasan, saya akan mendapatkan sebuah hasil yang hasil dengan pengorbanan tersebut. Dengan pengorbanan yang terus ikhlas dan tanpa pamrih, pasti saya merasa akan memberikan yang terindah dalam hidupnya. Semoga semua merasakan dengan suci itu saja, sehingga semua yang akan dapatkan limpahan kebahagiaan. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi Santi, Santi Om.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeah. Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin, lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Udah gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie ya.
1: Kita sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu? Oh Mbak Ismi itu dari Surabaya?
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya, mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. 85. Langsung kita ajak
1: Selamat
0: ngobrol
1: malam,
0: ya.
1: Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita, cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
1: Halo, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik, Mbak. Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu nggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di-request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Betul.
1: Direktur TVRI. Itu loh, kok putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya bisa udah kelar jadi. Ya Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya.
1: Adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya.
0: Itu kakak kelasku waktu
1: di
0: Universitas Airlangga. Kakak,
1: oh,
0: kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adiknya Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke, siap. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak, telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh, boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Ya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah nih Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, okay, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali langsung bisa WhatsApp
1: atau telepon. Enggak bisa telepon ya,
0: Mbak? Kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi,
0: yang ini ya. Mudah-mudahan tersambung. Halo Mbak Ismi. Halo
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
3: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
3: Ya, Sai.
0: Oke, okay, Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kita bestie.
0: Kelompok.
1: Satu kelompok. Kita aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya, Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
3: Betul.
1: Ya. Jadi beranggotakan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
3: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
3: Mas Sandi terus Kawenra.
0: Kawenra.
1: Nama ya, almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi, ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya Mbak Ismi ya.
3: Oke, okay,
1: siap. Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
4: Bang Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya, dengar.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
4: Terkenal kasih dengar Mas.
0: Oh ya benar.
1: Silakan Bang.
5: Kasih dengarlah cerita yang lalu. Pergi.
1: Weh, suaranya masih merdu Mas Yudi.
0: Betul.
1: Ih, Mbak Ismi memang enggak berubah.
3: Alhamdulillah Mbak Ita apa lagi?
1: Ya silakan Bang Albert.
4: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
0: Oh, lagu terbaru ya.
1: Oke. Okay.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Nanti dijawab ya Bang Albert ya.
0: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya kita kumpulin.
1: Dijawabnya nanti Bang. Mbak Ismi. Bang Albert siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
4: Selamat ulang tahun saja tanggal 9 yang ulang tahun 9 September.
0: RRI 11 September.
1: 11 September Bang Albert.
0: Ya. Terima kasih Bang Albert.
1: Okay, Bang.
0: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
1: Iya betul. Kita ke Palu.
3: Ya. Jauh banget.
1: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia ini Mbak Ismi.
3: Oke.
0: Bu Farida. Farida,
1: selamat malam Ibu Farida.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu Farida.
6: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bu Farida pertanyaannya.
6: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
3: Waalaikumsalam Bu, apa kabar? Sehat?
6: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Alhamdulillah.
6: Ya, di
3: tengah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
1: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Iya, berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
3: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
6: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
1: memang cuaca
6: sekarang
1: cuaca panas nih Bu Farida.
3: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
1: Betul.
6: Oh iya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
3: Iya. Gimana Bu?
0: Apa yang mau ditanyakan? Ya.
6: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
1: dengan zaman digital, zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
6: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya ya, siap. Gimana?
0: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
1: Ditunggu Bu Farida.
6: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita, sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
0: Siap.
1: Terima kasih. Boleh silakan.
6: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
0: Okay.
6: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke, salam sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
1: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya bang.
7: Bang Rindu, Ruang Pengganti Rindu, Memori Lewat Lagu, Karya Anak Bangsa.
0: Iya.
1: Iya Bung Beni.
7: Ya halo. Halo,
0: halo ya, silakan. Ya,
1: silakan bang.
7: Oke, kita langsung ke Mbak Ismi.
1: Silakan bang. Silakan.
3: Oke bang. Ya gimana bang kabarnya, sehat?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
3: Alhamdulillah baji-baji jika.
1: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
3: Bagaimana jika Barta, Mbak Jaki? Baji-baji jito. Alhamdulillah.
1: Ya Allah, Bung Beni.
7: Dan Mbak Ismi ini kan bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
0: Okay.
7: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap.
7: Nanti tolong.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Itu ya Pak Beni.
1: Boleh silakan Bung.
7: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
0: Kayaknya
7: ya.
0: Bertugas mulu Priscila ya.
7: Yang bersangkutan ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tole-Tole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
1: Halo, malam.
8: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
0: Iya, Kupang gimana kabarnya Sisilia?
8: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
0: Lagu terbarunya?
1: Oke, nanti Ismi dijawab ya.
8: Iya. Selamat aja semuanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
3: Mbak Cecilia.
8: Iya.
0: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya.
1: Betul.
0: Mudah-mudahan
1: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
0: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
3: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
0: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali
1: Mbak Ismi.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
0: Rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
3: pengen sih bikin lagu baru lagi, mm-hmm. cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
0: Okay.
3: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
1: bener mbak,
3: ya kan, iya mbak Ita kan?
1: Iya iya, harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita, bener-bener mbak.
3: Iya bener gitu.
1: Pokoknya ditunggu gitu, loh mbak ya, gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
0: Oke, okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
1: Boleh dijawab Mbak Ismi?
3: Oh, boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
0: Ya.
3: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
0: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
3: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
1: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
3: Iya, 94. Sama.
0: Siap.
3: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
0: 90 kan ya? Oh, 93.
3: Iya, 93.
1: Oke.
3: Okay. Kasih 94.
0: Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
1: pertanyaan apa lagi, Mas?
0: Dari Bang Benijo, cerita gimana pertama kali kok bisa
1: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
3: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
0: Loh, oh, bintang radio.
1: Bintang radio RRI dong. Wah. Aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
3: Itu kalau enggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
1: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
3: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau enggak salah.
1: Mm-hmm. Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
3: Sandro Tobing juara satu.
1: Oh iya.
0: Oke.
1: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
3: Dari situ.
1: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
3: Diajak rekaman. Lagu itu dulu itu apa?
1: Bagaimana mungkin?
3: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus tadinya Kasih itu ceritanya ribet banget karena Kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
1: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
3: Blackboard.
1: Iya Blackboard ya, iya. Sama kan nama aku Mbak Ismi ya?
3: Iya.
1: Iya di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
0: Oh gitu.
1: Iya. Iya benar.
3: Enggak, kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
1: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya Mbak, benar.
3: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan, Mbak Ita kan?
1: Betul. Oh,
3: terus
1: ya.
3: Waktu itu Kasih tuh ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
1: Wow,
3: gitu loh.
1: Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya video
0: Kasih.
1: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
3: Marcelino.
1: Oh, Marcel.
0: Marcelino yang dari Malang.
1: Orang Malang. Iya.
0: Anak Malang.
1: Arema. Iya,
0: lumayan. Oh, begitu.
3: Alhamdulillah lagu Kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
1: Makanya. Iyalah.
0: Seru.
1: Mbak Ismi ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu Kasih ini loh, Mbak.
3: Kasih itu banyak yang minta sih, ini tapi agak susah karena itu kan
1: ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
3: Kan penciptanya kan Noam Kanel, yang orang orang Prancis.
0: Iya,
3: jadi
0: iya.
3: agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget. Iya, jadi iya. orang enggak berani.
1: Iya gitu. Benar-benar.
0: Oke. Okay. Mbak Ismi. Kalau ya. Lagu Burung Malam masih ingat enggak sih?
1: Burung Malam.
0: Iya. Iya.
1: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak Burung Malam?
3: Iya aku ada lagu Burung Malamnya.
1: Itu kan nama Mbak Ismi itu.
3: Basa-basi padaku.
1: Itu judulnya Burung Malam atau Basa-basi?
0: Yang ini Basa-basi.
1: Oh beda beda ya. Iya,
0: nanti
1: iya.
0: Burung
1: beda,
0: Malam beda. Abis ini aku puterin ya.
1: Bakal diputerin ya Mbak Ismi. Yeah. Burung okay, Malam.
0: Oh. Siap, kita break dulu nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Kita ngobrol lagi nanti ya Mbak Ismi. Kita dengerin Burung Malam.
0: Sudah mendengar buat Anda yang pengen ikutan gabung langsung bisa mengirimkan WhatsApp atau voice note ya. Kalau telepon WhatsApp nggak bisa karena kita pakai ngobrol dengan Mbak Ismi. 0811-797-27912. Kalau telepon studio 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ini merupakan album pertama dari Ismi Aziz,
1: Burung Malam.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi,
1: katanya iya pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak.
2: Jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih, oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak basa-basi.
0: Basa-basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, basa-basi. Aku pikir basa-basi tapi enggak terlalu ini, jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Jadi aku slow ambil ya dengan mellow ya, benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apalagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini kita ke
0: Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah, tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Pak. Selamat malam, Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, selamat malam Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam bintang tamu
1: ya,
3: yang
1: Mbak
3: terhormat.
1: Ismi.
2: Alhamdulillah, ya. Selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap
3: lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: kepada Mbak Ismi. Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi, makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan
3: menjadi bintang terkenal gitu, makanan
0: siap
3: apa yang terkenal.
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Ya, okay.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arjita di Pro 1 RRI Jember. Tugas Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
0: Amin. Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul, semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Juga okay ada Bang Leman, Mbak Ketein.
0: Lah, kan cuma tiga, Pak.
3: Ya, Bogor. Semuanya goyang.
0: Sama-sama. Terima kasih, Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ibu Fatmawati. Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Iya. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans. Saya suka sekali lagunya itu, lagunya,
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu.
2: Ya, makasih. Alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Ya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu itu tahun berapa ya? Itu okay. aja ya.
1: Oke. Okay. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
2: Oke.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu. Ya.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke. Mau salam teman-teman apa Benjo di Manado, ada Omana apa kabar, ada Mang Leman, itu aja ya, makasih.
1: Sama-sama.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman.
0: Selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk Mas Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman.
5: Tangga Bus Lampung Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat. Alhamdulillah. Begini Mbak Aziz, tanya saya. Iya. Apa plus minusnya kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi? Satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
2: Oke.
5: Selamat pagi Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan, Mbak. Oke, makasih.
5: Ibu Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tangkep Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Ya, siap. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ita Purnama Sari.
0: Silakan.
6: Cintaku padamu.
0: Takkan. Kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas sih nggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Oh. Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum. Mbak Ismi.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak. Iya.
2: Bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh, gitu.
1: Oma, ya, papa, bisa ya. Aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini? Sejak kapan berkarirnya gitu?
1: Oke. Jawab Oma.
6: Terus masih aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Siap selalu ya. Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan, Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh di Palembang.
6: Iya dong, penyiar okay. Radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih utama
0: Mbak Nita juga. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Bunda Ana ya, dia, terus ada Ibu siap Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha ada Mang Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha eh. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Langsung Ismi Ajis.
8: Halo Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabar Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
8: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
0: Ewako. Ewako.
7: Iya, itu semboyan semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Yeah. Betul. Saya ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
8: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sekarang sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI.
8: TVRI.
7: Ada kemudahan enggak? Misalnya kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaan.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
8: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita mau balas apa salamnya Pak Ahmad.
1: Silakan Teh.
7: Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Ahmad cepet itu. Ah, ke gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra selamat malam.
9: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
9: Mbak Ismi, salam kenal.
8: Pak Putra, apa kabar?
9: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
8: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
9: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Mas Yapa tuh dari
1: Mas Yudi,
0: Tony,
9: sama Mbak
1: Mas Yudi.
9: Alhamdulillah.
0: Siap.
9: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
9: ulang tahunnya yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
9: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
9: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses. Amin.
9: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
8: Amin, amin, amin.
9: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
9: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
9: Oke, ya ada terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik ya. Kalau begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh, salam, silakan.
9: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Dan siap,
9: sehat selalu.
0: Oke, okay.
1: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
8: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
8: Kalau makanan sih senengnya sih ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Enak ya Mbak. Yang enak dan enak.
8: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
8: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
8: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
8: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
8: Gitu, tapi kan enggak tiap hari, tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
8: Pasti ada ikan pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi Mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
8: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi, aku jalan-jalan di mall.
8: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik. Oh, bulak-balik.
0: Ini jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
8: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
8: Kasih itu dirilis tahun 93. 94.
0: Ini dirilis 94 ya. Oke. Okay.
8: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
8: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya. Pengalaman pahit.
8: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi gitu. Show kita lagi sakit itu gak enak banget sakit, ya Mbak ya.
8: Iya,
1: terus suara kita itulah. Tuh yang serak, terus tenggorokan sakit, wah itu paling gak enak juga.
8: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
8: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
8: Karena
0: siap.
8: Kita memang hobi kan.
1: Bener
8: karena hobi
1: banget.
8: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
8: Ya,
0: itu pertanyaan
8: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
8: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismiya di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oh, oke. Okay. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Tuh. Apa resepnya?
1: Resepnya apa, Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja terus. Di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir, Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Mungkin kalau

0: dengerin lagu kalau begitu ya.
1: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
1: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
1: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu. Oke. Baismi, nanti kita lanjutin, kita muter lagu dulu ya.
1: Oke, Mas Yudi, Baita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Ismi. Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagu nostalgia. Ini udah pada kangen yes, loh. Jangan ngantuk ya Mbak.
2: Seru apalagi ya? Sama Mbak Ita.
1: Yo, Mbak Ismi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya Mbak.
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu of Air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Iya, salah bintang, iya. Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak kita baca ya. Satu-satu ya. Mana ini mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Okay. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Masih. Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita loh. Bareng ya Mbak Ismi, kita satu ya satu panggung.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Okay. Assalamualaikum. Mas
0: Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aziz, selamat malam.
2: Selamat malam iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
1: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa iya. Paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab iya. Ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, kesel
3: iya.
1: Mas.
3: Oh,
2: Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, udah luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya? Perdana Menteri amin. Kayaknya.
0: Boleh. Amin insyaallah.
3: Iya.
0: Amin didoain.
3: Salamnya tiga ya.
1: Boleh silakan
3: buat,
1: Mas.
3: Iya buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga Bang Thank You Ardiansyah di pulau. Terus yang ketiga yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Iya. Insyaallah ditunggu nanti konsernya siap. Di Batam ya.
0: Siap.
3: Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh. Hilang putus.
0: Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh. Ke negara mana aja ya yang Pak paling atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau nggak salah.
0: Oke.
2: Siap. Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas?
2: Ya alhamdulillah.
0: Siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Mbak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh?
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa keren baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki? Baju-baju Ji juga.
2: Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener ya? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan-ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Gitu ya. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa saya? Lagi
4: bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
4: Tuh di bisa enggak? Ella. Aduh.
1: Lagi-lagi, Mak. Say.
4: Lagi-lagi dong, lagi.
2: Di tempat.
4: Aduh, sedih banget.

0: Menggustar
1: oke. Ya. Siap.
0: Ya, Ica ya.
1: Makasih, Ca.
2: Anak kucing.
3: Ya.
1: Itu anak aja, Ca.
3: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke, okay, Ica.
3: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
2: Ah, Ambon.
1: Halo Ayu. Ayu.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan ya.
4: Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
2: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Yudi,
4: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas provinsi. Jadi saya
2: dari Ambon. Itu
4: nih ya, Mbak Ita, Mbak Bang Yudi. Saya tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
2: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat.
4: Ya,
2: sehat.
4: Semoga juga pertanyaan juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
2: Iya.
4: Saya menanya soal Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
2: iya.
4: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu kegiatannya gitu ya di luar
1: okay.
4: sana? Iya, mungkin mudah-mudahan belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bahas yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
4: Okay. Atau mungkin kegiatan lain selain apa kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Oke. Siap ditunggu ya, Ayu. Makasih, Ayu.
4: Saya berapa ya, buat
0: Ayu? Boleh, silakan.
4: Buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Baik, kalian Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Selamat malam.
1: Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
5: Selamat malam Yudi Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
5: Tapi Ibu Ismi Asih agak terima.
2: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Ji. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Ji.
5: Alhamdulillah
2: Madeceng. Mau katanya Madeceng Jaki.
5: Iya, alhamdulillah Madeceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo.
2: Kayaknya ada,
5: Dengan Pak Ida Masih mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
2: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin bapak yang kenal.
5: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
2: Lagu Bugis enggak tahu kok dong lagu Bugis.
5: Ya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita, saya salam ya.
0: Boleh silakan.
5: Ya, untuk Denny Jo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
5: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
6: Halo,
0: Bang Cliff.
6: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
6: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
2: Bang
6: Asis,
2: Cliff,
6: ya.
2: Apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
6: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
2: Yang penting sehat, Bang
6: Cliff. Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
2: Iya.
6: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya.
6: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
2: Belum, belum, dan belum, belum. Ke Manado belum?
6: Oh, belum ya. Mm-hmm. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah, jadi bebas untuk bertanya sudah dari kapan?
1: Oke.
6: Okay. Jadi penyanyi.
1: Okay, siap ditunggu ya.
6: Ya. Saya mau salam sedikit saja ya.
1: Boleh, silakan.
6: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada kalau tidak salah temannya Yudis ya. Hmm? Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
6: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
6: Dan semua-semualah.
1: Siap.
6: Penyiar yang standby, duduk manis. Okay. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Klip.
6: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, ini gak tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
2: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh.
2: Serambi.
1: Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya Buah Hati Perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah Hatiku Sayang.
1: Oh iya iya.
0: Oke. Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
2: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Dari habis Samarinda. Itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
7: selamat malam.
1: Oh, Ori.
7: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
7: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
7: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul. Iya. Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
7: langsung
1: lagi.
7: Langsung aja ya.
1: Siap.
7: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
7: Yang sampai sekarang
2: Bang Ari.
7: Stand up dan lancar.
1: Siap.
2: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
7: Terima kasih banyak.
2: Makasih, Bang Ori.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Pak Bang Hidayat. Selamat malam.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
8: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Saya pengen tahu.
2: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
8: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang pengen tahu aja ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay. Nah,
8: soalnya ini kelahiran 94, nggak tahu
1: kemana arahnya.
8: Cuman pengen ngobrol aja juga di mana itu kan.
1: Itu aja.
8: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
8: Ya, salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
1: Oke. Okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus. Ada halo Venus. Ruang Rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Aziz. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta Ruang Rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oh, kemudian
2: okay.
1: Siapa lagi nih?
0: Ada siapa nih Mas?
1: B Alok di Tanjung, Bang Alok kali ya.
0: Di Jalan Tanjung Bondowoso Jawa Timur.
1: Tolong.
0: Waduh,
1: aku diceritakan.
0: Ingat kata nostalgia, aku ingat Tante Ismi aja.
1: Oh begitu. Mama Papa tolong aku diceritakan nostalgia gaya bercinta dulu.
0: Oh nostalgia lagunya Mbak Ismi kali ya, nostalgia.
2: Iya, benar-benar.
1: Nah, yang saya tanyakan, apa kata nostalgia itu memang asli teks lagu sebelum dinyanyikan? Karena kalimat tersebut hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
0: Nostalgia, Yoner.
1: Oh, iya.
0: Boleh
1: ya,
0: dijawab, ya. Sayang. Nostalgia, kata-kata nostalgia. Aku juga penasaran jadinya.
1: Nostalgia.
0: Kenapa enggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini biar orang bertanya-tanya nostalgia itu apa, nostalgia gitu loh. Mestinya kan nostalgia iya, kan, iya, mestinya.
0: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia gitu. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang aku juga penasaran kok nostalgia.
2: Nostalgia itu apa alasannya. Gitu kan. Padahal sebenarnya nostalgia. Ya, nostalgia gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgia kayak gitu.
1: Okay. Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
0: Mbak Ismi.
1: Aduh.
0: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Mbak Ismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
1: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
0: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
1: Oke, siap. Ya
0: beda tipis.
1: Mbak Ismi kita break lagi nanti kita lanjut ya.
0: Lagu-lagu ya.
1: Silakan minum teh dulu Mbak Ismi. Oke. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi?
1: Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya. Mana musiknya, Mbak?
0: Kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya?
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan
2: Mbak Ismi. Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat ya Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union Artist.
0: Salah. Dikit-dikit lagi,
2: Kasih satu kesempatan
0: lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah
1: bukan.
2: Lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Lupa duduk.
2: Ah, udah. Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat. Satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School, Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah.
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, si Becky.
2: Ayo.
0: Eh, di situ nggak boleh dibantuin browsing ya?
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya, apa namanya, backing vokal, mm-hmm, si Becky, terus si Dea, Dea bukan Dea.
2: Oh, yes, lewat. Ya sudah. Salah, Mbak Ismi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Anne,
0: Anne dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang, ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ih, kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, iya, ya, betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
2: Terima kasih. Lumayan dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya,
3: punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya, kalau boleh tahu namanya, tapi kalau memang bukan artis nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap,
3: memang artis siapa namanya. Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi, sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab, putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Gede. Namanya cantik Ica banget dan lawyer ya, weh.
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari aku kalangan, ya biasa.
1: Biasa pengusaha
2: non-artis
1: aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz?
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Teh Dinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Ya ya ya, silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi.
1: Ya,
5: masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tentang lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Iya, pastinya dong.
0: Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, okay, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan,
1: terima kasih banyak.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Ya, semuanya terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah.
1: Ya. Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus. Udah mau kelar ya, nggak rasa ya.
2: Kan, Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, nggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun, kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya, belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget, seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak
2: Ismi. Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya, kali ini datang langsung. Ya.
0: Terima kasih. Okay, selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

Mendingan baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Berjaringan Nasional Pendengar yang disiarkan di seluruh Pro 1 RRI di Indonesia pendengar ya, melalui RRI Programa 1 Jakarta yang dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan narasumber malam hari ini Ismi Ajis pendengar ya. Mungkin Anda juga mengikuti ya, seru sekali tadi obrolannya pendengar. Dan kita lanjut di Ruang Rindu ya pendengar, satu jam ke depan ya. Kalau Anda pengen request lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar, bisa langsung bergabung melalui WhatsApp kami di 08111450949 pendengar. Dan Bram Adi akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kita akan bernostalgia terlebih dahulu pendengar dengan satu lagu ya dari Harvey Malaiholo dengan Hanya Kamu Cuma Kamu.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada KWH meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

Indonesia Perkasa, pendengar dari Krisye, ya sudah kami udarakan untuk Anda pendengar ya, untuk bernostalgia bersama malam hari ini di Ruang Rindu pendengar. Dan sudah ada yang bergabung ya di Ruang Rindu malam hari ini, ada Kurnia nih. Katanya pengen request lagunya Anggun yang judulnya Bayang-Bayang Ilusi. Baik, terima kasih ya Kurnia sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk lagunya langsung kita putarkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung juga, masih ditunggu ya sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah ini dia Bayang-Bayang Ilusi dari Anggun.

0: mendengarkan Kedamaian di Hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Aku baik-baik saja mendengar ya dari Ratu. Ya sudah kami doakan untuk Anda. Satu lagu dari tahun 2000-an ya pendengar ya. Tepatnya 2003 pendengar. Dan untuk Anda yang pengen request ya, masih ditunggu pendengar. Kita selanjutnya akan bernostalgia bersama ya dengan satu lagu pendengar dari Club Project pendengar dengan Yogyakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Ismail, Kepala Dinas Kominfo Statistik Persandian Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Semoga di usianya yang ke-81, RRI menjadi media yang terus menggelorakan semangat pembangunan, semangat untuk menumbuhkan rasa kebangsaan kita, dan juga menjadi media pemersatu bangsa. Kami juga mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Radio Republik Indonesia, terutama RRI Banten, yang terus membantu pemerintah Provinsi Banten untuk menyampaikan informasi yang akurat, yang edukatif, yang inspiratif, dan selalu mendukung pembangunan di Provinsi Banten. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
2: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
0: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
4: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
5: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasate.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
6: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
7: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
8: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya, di ruang rindu malam hari ini ya. Sudah kami udarakan ya lagu-lagu nostalgia, mulai dari lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an. Pendengar, malam hari ini ya. Dan sebelumnya kita sudah sempat bergabung dengan RRI Program Satu Jakarta ya, untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, pendengar. Tapi tenang aja ya, Bram Adi masih akan terus menemani Anda, pendengar, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, atau 1 jam ke depan kira-kira, pendengar. Dan masih akan menghadirkan informasi untuk Anda dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, untuk menutup perjumpaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kami udarakan satu lagu dari Nick Ardila dengan Sanggupkah Aku.

Malam ini kita ngomongin soal keindahan alam di Indonesia, pendengar ya. Karena di Indonesia banyak sekali keindahan alam yang bisa kita nikmati. Bahkan ini ada 10 jalan tol di Indonesia dengan panorama alam terindah, pendengar ya. Jadi kita malam hari ini akan membahas seputar jalan tol di Indonesia dengan panorama alam terindah, pendengar ya. Karena perjalanan melintasi tol di Indonesia ini tidak hanya memberikan efisiensi waktu ya, tetapi juga ini menyajikan panorama alam yang memanjakan mata, pendengar ya. Buat Anda yang penasaran mungkin tol mana aja yang memiliki panorama alam terindah, jangan kemana-mana ya, kita akan bahas selanjutnya. Tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Nah, pendengar, tol pertama yang memiliki panorama alam terindah yaitu tol Pandaan Malang ya, membentang sepanjang 38,48 km. Luas tol ini menawarkan landscape persawahan serta latar Gunung Arjuna, Kawi, Panderman dan juga Penanggungan, pendengar. Lalu ada tol Bali Mandara ya. Berbeda dari jalan tol darat, tol sepanjang 12,7 km ini membentang di atas permukaan laut ya. Lalu ada tol Manado Bitung ya. Ini tol sepanjang 39,8 km di Sulawesi Utara yang menyajikan panorama alam megah dari Gunung Kelabat dan juga Gunung Tangkoko di sepanjang perjalanan. Ada tol Bawean Salatiga, pendengar ya. Ruas tol sepanjang 17,6 km di Jawa Tengah ini dikenal berkat pemandangan pegunungan dan juga persawahan. Lalu ada tol Cisumdawu ya. Tol Cisumdawu ini Cilenyi, Sumedang, Dauan sepanjang 61,6 km menawarkan panorama Gunung Tampomas dan Gunung Manglayang, pendengar ya. Dan itu baru kita sebutkan 5 ya, masih ada 5 lagi. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

Pendengar, tol selanjutnya ada tol Bocimi ya, Bogor Ciawi Sukabumi. Ini memiliki panjang sekitar 54 km. Ruas ini membentang dengan pemandangan pegunungan hijau melintasi latar Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Ada tol Bengkulu Taba Penanjung, pendengar, selanjutnya ya, tol sepanjang 16 km di Pulau Sumatera. Ini menyajikan pemandangan alam asri berupa jajaran Bukit Kandis dan Gunung Bungkuk. Ada tol Soreang Pasar Koja, pendengar, ini menawarkan pemandangan Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Burangrang, serta Stadion Sijala Karupat. Tol Cipularang, pendengar ya, ini memiliki landscape perbukitan hijau dan kawasan hutan. Titik pemandangan terbaik berada di kilometer 112 dengan perbukitan yang membentang ya. Itu dia pendengar ya, kalau pengen melihat keindahan di tol Cipularang ada di kilometer 112. Lalu yang terakhir ada tol Cipali, pendengar ya. Tol Cipali ini menyajikan pemandangan pedesaan dan pegunungan. Pengendara juga dapat melihat objek ikonik ya, Batu Buleleng di sisi jalan tol, pendengar. Nah, itu dia 10 tol di Indonesia dengan panorama alam terindah.

Mendingan sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya, itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda ya, semoga bermanfaat. Saya Bram Adi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

Terima kasih dan maaf adalah sebuah ucapan yang banyak sekali orang lupa atau bahkan lalai. Ini adalah hal besar yang wajib kita ajarkan kepada anak cucu kita. Bahkan penting untuk kita ajarkan kepada mereka sedari dini. Rasa malu atau bahkan merasa rendah dalam mengucapkan kata tersebut sering terdengar dari segelintir orang, bahkan kalangan profesi. Malu dan tabu, itu alasannya. Padahal kata-kata tersebut adalah sebuah kata penolong dalam berbuat saling. Kata tolong adalah sebuah kata untuk meminta bantuan kepada seseorang. Terima kasih adalah bentuk ungkapan kelegaan hati dan mempunyai sebuah makna yang artinya sebagai ungkapan rasa senang, bersyukur kepada mereka yang telah menolong kita. Sedangkan maaf adalah memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi justru kata maaf adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Dengan mengucapkan kata-kata tersebut, membuat seseorang merasa dihargai dan menghargai. Itulah kenapa perlunya kita mengucapkan kata-kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah kita dilahirkan untuk saling menghargai?

0: Malam Banten malam ini. 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten, program Satu Dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 9 bulan September tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 10 September tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tersi Sondang kembali hadir untuk menyapa Anda di Banten pagi ini pendengar, yang mana sesaat lagi kami akan menghadirkan program Mutiara Pagi edisi Kamis 10 September 2026 pendengar. Dan untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Banten. Kami akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Hey, check. Hey.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah syukrillah. Alhamdulillah sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatihah. Sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik du'a, sesempurna du'a, setinggi du'a, semulia du'a, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai du'a, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi du'a memulai dengan mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, mempuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai mempuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas, pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas, dan kita tidak mampu mempuji Allah dalam segala pujian, ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. menyebutkan misal Asmaul Husna, ada sebagian besar umat besar umat Islam tidak menghafal Asmaul Husna. Menyebut Asmaul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu wa taala, ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu wa taala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rezeki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, malik yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata ar-rahmanir-rahim, malik yaumiddin, alhamdulillah, karena alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajari hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, athna alayya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkan yang kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatiha, surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, Suratul Fatiha a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatiha termasuk surah yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok. Yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.
3: Nis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
4: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
5: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
6: 94,9 FM.

Dia yang satu pendengar dari Nazri Johani telah kami udarakan di Banten pagi ini pendengar. Dan masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Masih bersama Trisi Sondang yang mana sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita daerah. Tetap bersama kami pendengar, dia dari Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Bagi warga sini pasti kena imbasnya lah.
3: Seperti apa? Yang pertama tadi kondisi anak Gunung Krakatau. Yang kedua arus di Selat Sunda seperti apa?

0: Radio Republik Indonesia Banten, dengan waktu berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Keluarga berharap 8 orang segera ditemukan selamat, sementara pencarian hari kedua di sekitar Gunung Anak Rakatau masih belum membuahkan hasil. Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Berikut berita selengkapnya. Keluarga berharap 8 orang segera ditemukan selamat, sementara pencarian hari kedua di sekitar Gunung Anak Rakatau masih belum membuahkan hasil. Lucia Stari melaporkan.
1: Tim SAR gabungan masih mencari speedboat yang membawa 5 jurnalis, 2 ABK, dan 1 pemandu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Memasuki hari kedua, keberadaan 8 orang tersebut belum diketahui. Keluarga korban kini masih menunggu kabar di posko pencarian. Salah satu keluarga, Kapten Warta, Janah mengatakan, keluarga mendapat informasi perjalanan di lingkungan pulang pergi dan tidak direncanakan menginap. Namun hingga sore dan malam, Warta bersama rombongan tidak kunjung kembali dan seluruh telepon tidak dapat dihubungi. Kekhawatiran keluarga bertambah setelah warga yang datang dari kawasan Krakatau juga tidak menemukan rombongan tersebut. Janah menyebut Warta selama ini berpengalaman melakukan perjalanan laut ke sejumlah daerah.
2: Kita tunggu aja sampai pagi, pagi nggak ada, katanya kalau nginep, duhur itu biasa pulang, ditunggu nggak ada. Atau saya mah berharap mudah-mudahan datang dengan selamat, tidak ada apa-apa satu apapun.
1: Harapan serupa disampaikan keluarga salah satu ABK, Fira Ramawati. Menurutnya korban terbiasa bekerja di laut untuk mengantar wisatawan maupun membawa barang menggunakan speedboat sewaan.
3: Turis ya.
4: Emang kalau ini mah kali lagi musibah aja ya.
5: Baru kali ini jadi ya.
4: Baru kali ini kejadian. Emang biasanya juga sering nginep sih, tapi hilang.
3: Emang nggak bilang nginep ya?
4: Ini nggak bilang nginep, terus nggak ada kabar lagi udah.
5: Jadi memang ini speedboatnya ini memang sewa ya Teh ya?
4: Iya.
5: Sewa.
1: Sementara itu, Kepala Basarnas Banten Al Amrat menyiapkan evaluasi untuk menentukan strategi pencarian berikutnya. Setelah operasi hari kedua selesai, evaluasi akan menentukan pola pencarian, kebutuhan alat dan jumlah personil. Dalam pencarian hari kedua, Kapal Besar TNI Angkatan Laut tetap melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Basarnas tidak melakukan penyelaman karena kondisi arus di Selat Sunda dinilai tidak memungkinkan.
6: Kalau untuk penyelaman, hal yang tidak mungkin dilakukan. Karena kita lihat sendiri kondisi di sini seperti apa. Yang pertama tadi kondisi anak Gunung Krakatau. Yang kedua arus di Selat Sunda seperti apa? Seperti itu.
4: Pak, kalau rata-rata ukuran gelombang pada hari ini kira-kira berapa meter?
6: Rata-rata tadi disampaikan bervariasi itu 1 sampai dengan 2 meter.
1: Hingga Rabu sore 8 orang tersebut masih belum ditemukan. Tim SAR gabungan akan menentukan pola pencarian dengan strategi selanjutnya setelah evaluasi operasi hari kedua. Dari Kota Serang, Lucia Stari melaporkan.
0: Pemkot Cilegon gelar apel gabungan untuk mengantisipasi kebencanaan akibat peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Rohmadudin melaporkan.

0: Pemerintah Kota Cilegon menggelar apel gabungan kesiapsiagaan bencana sebagai langkah dalam mengantisipasi kebencanaan akibat meningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Hal ini dilakukan agar seluruh instansi terkait bersiaga dalam menghadapi bencana alam maupun gagal teknologi. Adapun sejumlah instansi yang dilibatkan dalam apel tersebut yakni TNI, Polri, BPBD, PMI, Satpol PP, dan Forkopimda setempat. Wali Kota Cilegon Robinson mengatakan, Kota Cilegon memiliki berbagai objek vital nasional yang berpotensi terdapat risiko bencana dan harus diantisipasi melalui koordinasi lintas sektoral. Terlebih, Kota Cilegon juga memiliki berbagai macam risiko bencana seperti gempa megatrust, aktivitas gap, hingga kegagalan teknologi.
1: Kita mempersiapkan segala bentuk cara, segala bentuk langkah agar ketika sesuatu yang tidak diharapkan, kita bisa lebih memitigasi minimalisir risiko. Kesiapannya tentunya mengkoordinasikan, tadi arahan dari para Forkopimda bahwa mengkoordinasikan ya segala bentuk komunikasi dan sosial terlibat masyarakat.
2: Silakan abang dari TNI dalam perwakilan
1: perlu disiapkan.
0: Sementara itu, wilayah yang berpotensi terdampak akibat aktivitas gap yakni tempat pariwisata dan kawasan industri sehingga menjadi atensi yang perlu diperhatikan untuk menjaga keselamatan warga. Robinsar mengimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah percaya terhadap informasi yang terverifikasi, serta mengikuti instruksi dari instansi resmi sehingga diharapkan dampak dari risiko bencana dapat diminimalisir. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
3: Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Benteng Kota Tangerang terus melakukan penanganan untuk menjaga kualitas air bersih yang didistribusikan kepada pelanggan mulai dari pengecekan teknis hingga pembersihan jaringan pipa. Direktur Utama atau Dirut Perumda Tirta Benteng Dodi Effendi menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan terkait perubahan kualitas air yang didistribusikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan, penurunan kualitas air yang diterima pelanggan dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti kondisi sumber air baku di tengah musim kemarau, proses pengolahan, jaringan distribusi, tekanan aliran, hingga kondisi instalasi pelanggan. Pembinaan atlet muda terus diperkuat pemerintah Kota Serang. Disparpora Kota Serang berkoordinasi dengan sekolah, Bapopsi, dan KONI untuk menjaring serta mengembangkan potensi atlet sejak usia dini secara berkelanjutan. Sarah Fatmawati melaporkan.
4: Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga atau Disporpora Kota Serang memperkuat pembinaan bibit atlet melalui koordinasi dengan sekolah, Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia atau BAPOPSI, dan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan potensi atlet muda dapat teridentifikasi dan dikembangkan secara berkelanjutan. Kepala Disparpora Kota Serang, Zeka Bahdi mengatakan pembinaan atlet pelajar dimulai dari lingkungan sekolah. Koordinasi Bapopsi di sekolah yang umumnya merupakan guru olahraga berperan melihat kebiasaan serta potensi olahraga yang dimiliki para siswa.
5: Kalau potensi ini dianggap baik, maka diusulkan ke kita untuk diadakan 2 tahun sekali di Provinsi Banten. Itu adalah pekan olahraga pelajar daerah, nah yang statusnya pelajar. Diadu mereka yang statusnya pelajar untuk kejuaraan tingkatan kabupaten/kota. Nah, nanti kita kelihatan tuh bahwa binaan-binaan kita yang ada seperti apa.
4: Zeka menjelaskan proses tersebut menjadi salah satu tahapan untuk melihat kemampuan atlet pelajar sebelum melanjutkan ke jenjang kompetisi berikutnya. Menurut Zeka, pembinaan atlet tidak terhenti pada tingkat pelajar. Atlet yang menunjukkan perkembangan dan prestasi selanjutnya diarahkan melalui KONI untuk mengikuti pembinaan pada tingkat prestasi. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung kebutuhan pembinaan atlet. Zeka menyebut Kota Serang memiliki sejumlah cabang olahraga yang menjadi unggulan. Karate masih menjadi salah satu kekuatan utama karena Kota Serang disebut selalu menjadi juara umum pada ajang Popda maupun Porprov. Selain karate, terdapat wushu dan juga angkat beban yang menjadi cabang potensial. Dalam proses pembinaan, dukungan keluarga juga dinilai penting. Zeka mengatakan dukungan orang tua sebelumnya menjadi salah satu kendala ketika anak ingin menekuni olahraga karena adanya anggapan bahwa menjadi atlet tidak dapat menjadi pilihan karir. Namun pemahaman tersebut mulai berubah seiring waktu.
5: Karena kalau tanpa dukungan orang tua di awal, tentu ini tidak akan menjadi satu atlet yang baik gitu kan, karena susah untuk didorongnya. Dan dukungan orang tua sangat penting dalam hal itu, tantangan paling besar.
4: Menurut ZK, keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya pembinaan dan koordinasi sejak tingkat daerah hingga jenjang prestasi yang lebih tinggi. Dari Serang, Banten, Sarah Fatmawati melaporkan.
3: Rakerda Bapera, Pemprov Banten tegaskan pentingnya peran pemuda untuk kemajuan daerah. Nurul Fadiah melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Banten menegaskan pentingnya peran dan konsolidasi pemuda dalam mengawal pembangunan daerah.

0: Sementara itu, Ketua DPD Bapra Banten Ali Hanafia menjelaskan bahwa Rakerda berfokus pada penyusunan program prioritas satu tahun ke depan, khususnya penataan organisasi hingga tingkat ranting serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1: Kami akan melaksanakan, pertama adalah konsolidasi organisasi, di mana kami akan benahi organisasi dari kabupaten kota, kecamatan sampai tingkat ranting. Ini kenapa kami juga bekerja sama nanti dengan beberapa kampus, bagaimana anggota-anggota Bapra yang tidak mampu untuk bisa kami kuliahkan minimal sarjana.
0: Melalui Rakerda ini, Bapra berkomitmen memperkuat struktur keorganisasian sekaligus mencetak SDM pemuda yang berdaya saing demi berkontribusi nyata bagi kemajuan Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Seleksi Komisaris BUMD Banten, Wagub Dimyati ancam copot pejabat baru dalam setahun jika BMTG tak sehat. Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten mematok standar tinggi bagi jajaran Komisaris BUMD yang tengah menjalani tahapan wawancara seleksi Rabu 9 September 2026. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma secara terbuka memasang target ketat, khususnya untuk penanganan Banten Global Development BMTG yang kondisinya dinilai sedang tidak sehat. Dimyati mengapresiasi kualifikasi para peserta yang mengikuti tahapan tes, namun kapasitas akademis dan pengalaman saja dianggap belum cukup tanpa adanya visi konkret membawa perubahan nyata pada lini bisnis daerah.
4: Ya, dari sekian calon-calon yang ada, bagus semua ya, kapasitasnya. Tapi BMT kita ini kan dalam sikon nggak sehat, kurang sehat gitu ya.
3: Pemprov Banten membutuhkan sosok pimpinan yang berani mengambil langkah inovatif, visioner, serta memiliki etos kerja tinggi. Kehadiran komisaris baru diharapkan mampu mengubah pola kerja lama agar korporasi milik daerah tersebut segera bangkit dan mencetak profit. Guna memastikan kinerja pejabat terpilih nantinya berjalan optimal, Pemprov Banten menyiapkan skema evaluasi berkala. Dimyati menegaskan tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika dalam kurun waktu 1 tahun tidak ada progres signifikan pada tubuh perusahaan.
4: Kalau ini BMD yang ada jadi maju dan tumbuh sehat, berarti dia bagus. Kalau nggak bagus, ya paling setahun kita potong lagi.
3: Proses seleksi calon komisaris BUMD Banten ini menjadi bagian dari agenda penataan ulang manajemen badan usaha daerah. Pemprov menargetkan struktur kepemimpinan baru dapat segera terbentuk untuk menyelamatkan aset serta memaksimalkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
2: UIN SMH Banten tetap kuliah luring, PJJ jadi opsi jika situasi memburuk. Fatimah Raihani melaporkan.
5: Memasuki pekan pertama perkuliahan, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masih mempertahankan perkuliahan secara luring. Pihak kampus menilai kondisi sebaran abu vulkanik di Kota Serang masih aman untuk aktivitas perkuliahan. Keputusan ini diambil setelah pihak kampus memantau kondisi di lapangan serta memperhatikan perkembangan sebaran abu vulkanik berdasarkan informasi BMKG. Meski demikian, pihak kampus tetap menyiapkan langkah antisipasi jika kondisi berubah. Wakil Rektor 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Nana Jumhana menegaskan, perkuliahan akan dialihkan ke sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika terjadi peningkatan bahaya.
6: UIN Sultan Banten tetap tidak mengabaikan risiko, kami tetap memantau. Ya, jika nanti eskalasinya dalam posisi yang membahayakan, kita akan segera mengambil sikap mengalihkan pembelajaran lewat PJJ. Namun karena sampai saat ini kita melihat masih kondusif, maka kita sementara ini masih menggunakan pembelajaran dengan cara normal, tatap muka di kelas langsung dengan para dosen.
5: Sementara itu, keputusan untuk tetap menggelar perkuliahan secara tatap muka mendapat respon dari mahasiswa. Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Risma menilai kondisi abu vulkanik saat ini masih memungkinkan untuk melaksanakan perkuliahan di kampus. Menurutnya, imbauan PJJ lebih ditujukan kepada jenjang sekolah dasar hingga menengah.
7: Saya dilihat dari situasi aja, sekarang tuh kayak nggak terlalu parah kalau abu vulkaniknya. Selagi kita masih bisa mencegah, alangkah baiknya PJJ itu untuk perkuliahan menurut saya nggak perlu sih. Saya juga ngeliat himbauan itu hanya untuk anak SD, MTs, SMP, sama jajaran MA.
5: Bagi mahasiswa baru, perkuliahan tatap muka juga dinilai

0: Penting, selain untuk mengikuti proses belajar secara langsung, kuliah luring membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus. Hal ini diungkapkan mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam Muhammad Al-Zafarani. Meski sempat terdampak abu vulkanik, dirinya tetap memilih mengikuti perkuliahan secara langsung dengan tetap mengikuti imbauan kesehatan.
1: Sebagai mahasiswa baru, harus sebenarnya masih tatap muka, jadi karena kita masih sangat minim dalam perkuliahan. Juga pernah terdampak abu vulkanik, tapi selama 2 hari, nah itu saya sakit. Nah, saya ini semangat untuk pertama kali kuliah.
0: Jadi, pihak kampus pun mengimbau seluruh dosen dan mahasiswa untuk tetap waspada serta menggunakan masker selama beraktivitas di lingkungan kampus. Rektorat juga memberikan toleransi bagi dosen maupun mahasiswa yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
2: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
3: Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan pada Rabu pagi. Gang yang selama ini menjadi jalur alternatif menuju pasar tersebut ditutup pemerintah menyusul ditutupnya pintu perlintasan sebidang di kawasan Pasar Rangkas Bitung. Sejumlah pengendara mengaku tidak mengetahui adanya penutupan. Bahkan beberapa pemotor memilih meninggalkan kendaraannya di Gang Empang karena tidak bisa melanjutkan perjalanan menuju pasar. Ihsan, warga yang biasa menggunakan jalur tersebut, mengaku terkejut dengan penutupan akses.
4: Jadi ini tahu nggak sebelumnya ditutup?
5: Ya, lupa. Agak keberatan ya. Susah jalan, susah kemana-mana, susah. Apalagi warga sini pasti.
3: Sementara itu dia, warga Gang Empang mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelum penutupan dilakukan.
4: Nah, kalau dia tahu kan tetap aja dia belok. Mungkin nggak tahu depannya mah. Kalau udah ditutup kayak gini, ya nggak mungkin sampai kayak gini. Iya, kan dia nggak tahu dari awal mula ditutup kan malam. Mungkin yang mau ke pasar sibuk kan nggak tahu, masuk aja nggak tahu di portal.
3: Warga berharap pemerintah tidak hanya menertibkan akses menuju pasar, tetapi juga memperbaiki fasilitas dan kebersihan Pasar Rangkas Bitung yang dinilai semakin kumuh. Masyarakat juga meminta adanya sosialisasi yang jelas agar penataan akses tidak menimbulkan kebingungan bagi warga maupun pengunjung pasar. Dari Lebak, Jaliah Winarti melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Aldila Sujiati dan Erin Rotliff memastikan tiket perempat final ganda putri US Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru menyingkirkan Anna Bondar, Angelina Kalinina melalui pertandingan 3 set. Aldila Erin mengamankan kemenangan 6-2, 4-6, 6-2 atas pasangan Hungaria-Ukraina tersebut. Pertandingan babak 16 besar itu berlangsung selama 1 jam 57 menit di Court 5 Selasa 8 September 2026. Dilansir dari WTA, Aldila Erin langsung bermain agresif sejak set pembuka. Unggulan ke-9 itu memanfaatkan peluang break untuk mengamankan keunggulan dan merebut set pertama dengan skor 6-2. Sekian warta berita saat ini. Keluarga berharap 8 orang segera ditemukan selamat, sementara pencarian hari kedua di sekitar Gunung Anak Rakatau masih belum membuahkan hasil. Penutupan Gang Empang menuju Pasar Rangkas Bitung membuat sejumlah warga dan pengendara kebingungan menuju pasar. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat. Widih, menarik juga ya.
2: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
1: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
2: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
1: Oh gitu, terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
2: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
0: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.
3: ...94,9 FM, Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Untuk pendaftarannya nanti silakan buka website kami.
5: Ya, ya, lunasan haji ini belum ada keres.
6: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasate.
0: Pendengar Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
7: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
8: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
9: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Masih bersama saya Trisi Sondang, pendengar, yang mana masih menemani Anda ya di Banten pagi ini. Informasi yang kami akan hadirkan, pendengar, ini terkait dengan Wagub Dimyati pasang target tinggi untuk komisaris BGD berikutnya, yang mana pemerintah Provinsi Banten ini mematok standar tinggi bagi jajaran komisaris BUMD yang tengah menjalani tahapan wawancara seleksi Rabu 9 September 2026. Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma secara terbuka memasang target ketat khususnya untuk penanganan Banten Global Development atau BGD yang kondisinya dinilai sedang tidak sehat. Ia mengapresiasi kualifikasi para peserta yang mengikuti tahapan tes. Namun kapasitas akademis dan juga pengalaman saja dianggap belum cukup tanpa adanya visi konkret membawa perubahan nyata pada lini bisnis daerah. Pemprov Banten membutuhkan sosok pimpinan yang berani mengambil langkah inovatif, visioner, serta memiliki etos kerja tinggi. Dan dengan kehadiran komisaris baru ini diharapkan mampu mengubah pola kerja lama agar korporasi milik daerah tersebut segera bangkit dan mencetak profit. Dan untuk proses seleksi sendiri, pendengar, calon komisaris BUMD Banten ini menjadi bagian dari agenda penataan ulang manajemen badan usaha daerah, yang mana Pemprov menargetkan struktur kepemimpinan baru dapat segera terbentuk untuk menyelamatkan aset serta memaksimalkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Informasi tersebut, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1, kami mengajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini, yang mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG 2 wilayah Tangerang Selatan, ada Nindya. Selamat pagi, Nindya.
2: Selamat pagi.
1: Silakan dengan laporannya, Nindya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Kamis 10 September 2026. Untuk pagi hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan, kemudian untuk siang hari juga secara umum wilayah Banten cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan ringan di beberapa wilayah kecamatan seperti di wilayah kecamatan Pada Rincang, Manelawangi, Pandeglang, Cikande, Balaraja, Tiga Raksa, Curug, Pagedangan, Serpong, Ciputat, Tangerang, Gunung Kencana, Cimarga, Sobang, Cipanas, dan juga Rangkas Bitung. Kemudian untuk malam hari secara umum diperkirakan berawan dengan masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur seperti di wilayah Curug Bitung dan sekitarnya. Kemudian untuk pada dini hari secara umum diperkirakan berawan. Suhu udara sendiri pada hari ini berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 2,5 hingga 4 meter atau dalam kategori tinggi di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perakiraan cuaca pada pagi hari ini, kami kembalikan ke penyiar RRI Banten.
1: Baik, terima kasih Nindya atas laporannya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian peringatan informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami mendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Perakiraan cuaca hari ini.
3: Sembilan empat koma sembilan FM.

0: informasi lalu lintas.
1: Berikan Pro 1, kami mengajak Anda untuk kembali menyimak terkait dengan informasi lalu lintas ya, bersama dengan AKP Asep Siswanto. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi, Ibu RRI 1 Banten.
1: Baik, Pak. Silakan diinformasikan terkait dengan update informasi lalu lintas pagi ini, Pak Asep.
2: Selamat pagi, RRI 1 Banten. Diinformasikan, saya AKP Asep Siswanto dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten melaporkan arus lalu lintas di wilayah Banten. Alhamdulillah pagi ini masih lancar, masih terkendali. Okay. Untuk kejadian laka masih tempat tahun nihil, jadi menghimbau kepada pengendara roda 4 maupun roda 2. Untuk roda 2, diimbau selalu memakai helm dan jangan main HP atau merokok lagi selagi masih berkendaraan. Dan untuk roda 4, saya himbau kembali selalu memakai sabuk pengaman. Mungkin itu aja, Mbak, dari RRI 1 Banten yang dilaporkan dari lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Asep atas laporannya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan lalu lintas pagi ini. Tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Banten.
0: Informasi lalu lintas.

pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

gagah di tengah Selat Sunda, Gunung Anak Krakatau kembali menunjukkan denyut aktivitas vulkaniknya. Erupsi berkala yang terjadi akhir-akhir ini adalah proses alami bumi yang perlu kita pahami, bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan diwaspadai bersama. Guna menjaga keselamatan bersama, Badan Geologi dan PVMBG menghimbau masyarakat, nelayan, serta wisatawan untuk menjauhi radius aman. Jangan mendekati area Anak Krakatau dalam radius yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang. Saring informasi, pastikan selalu memantau perkembangan resmi hanya melalui aplikasi Magma Indonesia atau akun resmi BMKG dan PVMBG. Tetap tenang dan waspada. Jangan mudah terprovokasi oleh isu hoax atau rumor tsunami yang tidak bersumber resmi. Bumi sedang berproses dan keselamatan kita adalah yang utama. Mari saling menjaga dan bijak berbagi informasi.

Mereka Pro 1, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali dengan beragam informasi dan tentu saja musik-musik terbaik hanya untuk Anda.